0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang masih banyak informasi.

Bauer geht. Ich sag, danke, Ei. Ei, mit Sauer.

0: Cunga indi ridit tarai tuju matai ketengi nikana kutak bajo mewati sirupa mata reko pale maelok indi misengi karebat
1: kacau
0: pasetku

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat,

0: yang bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau ya teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patatu. Bagus toh.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
3: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
4: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
5: Anggaran dipangkas Komisi 1 DPRD Kota Parepare usulkan purna paskibraka tutupi kekurangan personil 17 Agustus.
6: Jadi karena kurang, jadi Kesbangpol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat, dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi. Jadi yang tertinggal di daerah itu 35. Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
5: Pak Andi,
7: kelembagaan Koperasi Merah Putih rampung di 22 kelurahan di Parepare, operasional 3 gerai fisik masih proses verifikasi lapangan.
8: Ketiga gerai itu secara fisik kalau kita lihat itu sepertinya sudah selesai kalau kita lihat secara fisik ya. Namun kepastian mengenai bahwa apakah sudah ini gerai sudah siap atau tidak itu dari nanti ditentukan oleh pihak Agrina sebagai yang mau diberikan kewenangan untuk membangun gerai itu. Tentu itu nanti ada penyerahan kalau dia, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, kalau itu adalah aset dia.
7: Tembus Top 45 Kadis PKP Parepare tegaskan inovasi berdaya Serikandi merupakan kerja tim, bukan perorangan.
9: Jadi di sini kita itu kan kerja tim itu kebetulan yang disampaikan ini Pak, gak usah saya sebut nama ya, kepala bidang pada saat itu. Nah, pada saat beliau pindah tinggal dari Parepare istilahnya ke vertikal, nah itu kita lanjutkan inovasi ini sebenarnya cikal bakalnya dari
2: Insan Mesra. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
9: Kepala bidang diangkatlah menjadi
5: Insan Mesra. Kebijakan efisiensi anggaran berimbas pada pencutan jumlah personil paskibraka Kota Parepare untuk acara HUT kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Anggaran paskibraka yang semula berada di angka Rp680 juta terpaksa dipangkas hingga menyisakan Rp350 juta menyusul adanya penyesuaian dana alokasi pusat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir meminta masyarakat tidak mempolitisasi keadaan dan mendorong pemerintah daerah melibatkan purna paskibraka untuk menutupi kekurangan formasi barisan. Pada program obras Jumat 17 Juli 2026, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, menceritakan keterbatasan dana membuat Kesbangpol hanya bisa meloloskan 38 personil untuk tahun ini.
6: Jadi karena kurang, jadi Kesbangpol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat, dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi. Jadi yang tertinggal di daerah itu 35. Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
5: Pak Andi,
6: bahwa Andi Perial, bahwa formasi 17-8 dan 45 tetap ada, walaupun nanti ada jumlah yang tidak sesuai. Tapi kami minta kemarin, kami sudah menelpon agar supaya ini dibicarakan lagi di tingkat dibicarakan di Badan Keuangan, Pak Sekda, dan disampaikan ke Pak Wali, karena momennya adalah 17 Agustus, supaya kekurangan tenaga personil itu bisa dilengkapi dengan menggunakan tenaga purna paskib yang ada di Parepare, sehingga nanti barisannya agak panjang.
5: Haji Kamaludin menambahkan pelibatan Purna Paskibraka sangat penting agar barisan pengibar bendera tetap terlihat panjang dan semarak, serta memunculkan semangat nasionalisme di hari kemerdekaan. Komisi 1 menegaskan usulan ini telah direspon positif oleh Kepala Kesbampol, Ustan Asta, dan sedang dalam tahap pembahasan bersama jajaran eksekutif. Insan Mesra, meski secara kelembagaan Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 22 kelurahan, operasional 3 gerai fisik yang sudah berdiri hingga kini masih menunggu proses administrasi yang cukup panjang. 3 gerai fisik Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Soreang, Bukit Harapan, dan Labukan secara fisik memang terlihat sudah rampung 100%. Warga, termasuk pengurus koperasi setempat pun, sangat berharap gerai ini bisa segera beroperasi untuk menggerakkan roda ekonomi warga. Namun masyarakat tampaknya masih harus sedikit bersabar pada program obras Jumat 17 Juli 2025, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Parepare, Laudia Rahman, menjelaskan bahwa kendala utama belum beroperasinya gerai ini terletak pada proses administrasi penyerahan aset dari pihak Agrinas yang harus didahului oleh verifikasi dan validasi atau perpar lapangan.
8: Ketiga gerai itu secara fisik kalau kita lihat itu sepertinya sudah selesai kalau kita lihat secara fisik ya. Yeah. Namun kepastian mengenai bahwa apakah sudah ini gerai sudah siap atau tidak itu dari nanti ditentukan oleh pihak Agrina sebagai yang mau diberikan kewenangan untuk membangun gerai itu. Tentu itu nanti ada penyerahan, kalau dia sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, kalau itu adalah aset dia berdiri di atas aset provinsi seperti di Bumi Harapan, itu kan aset provinsi, maka penyerahannya adalah ke pemerintah provinsi dulu, baru ke pemerintah daerah, baru pemerintah daerah ke dalam lingkup pemerintah kelurahan, ke KKMP seperti itu. Yeah. Kalau dia berdiri di atas aset pemerintah kota, maka dia Grinasi itu langsung ke pemerintah kota dalam lingkup pemerintah kelurahan dan langsung ke KKMP seperti itu. Penyerahan untuk penyerahan aset. Yeah. Tapi sebelum penyerahan itu kan ada proses, Mas Dimas, sebagaimana Permenkop, saya lupa nomornya, 2026 mengenai tentang prosedur terkait dengan penyerahan gerai ini, maka terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi dan validasi lapangan, verval lapangan.
5: Lebih lanjut, Laude Arwa Rahman menerangkan bahwa tim Perpal ini nantinya akan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare dengan melibatkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, dan Bidan Aset. Mengenai mekanisme operasional ke depan, ia membiarkan bahwa setelah proses penyerahan aset rampung, gerai tersebut tidak langsung dilepas begitu saja ke koperasi kelurahan.
8: Bahwa operasionalnya itu kan sebagaimana sekarang mungkin kita tahu bersama bahwa itu pemerintah pusat menunjuk manajer yang sekarang mungkin lagi sudah selesai ya pelatihannya itu ya, saya lupa apakah sudah selesai jadwal pelatihan mereka yang retrik itu. Manajer kemudian selama 2 tahun itu dioperasikan oleh Agrinas dulu sambil pendampingan proses transfer knowledge kepada pengurus KKMP atau koperasi ke desa, ke KDMP. Okay. Ya begitu.
5: Dengan demikian, sinergi antara pemerintah kota melalui Perpal, pihak Agrinas, dan Dinas Koperasi Provinsi terus digenjot agar proses serah terima aset ini bisa segera tuntas demi kemaslahatan masyarakat. Insan Mesra Kepala Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Parepare, Insinyur Wildana, menepis isu adanya kesan mendepak atau meninggalkan inovator awal dalam program inovasi berdaya Serikandi. Inovasi yang sudah berjalan sejak 2017 dan sukses menembus penghargaan top 45 nasional tersebut ditegaskan murni sebagai hasil kerja tim, bukan pencapaian perorangan. Kepada media, Insinyur Wildana menjelaskan posisi inovator pada awalnya melekat secara otomatis kepada kepala bidang yang kala itu ditunjuk sebagai ketua tim. Namun saat yang bersangkutan pindah tugas ke instansi vertikal, program tersebut tetap dilanjutkan oleh tim dinas dengan berbagai pembaharuan.
9: Jadi di sini kita itu kan kerja tim itu kebetulan yang disampaikan ini Pak, nggak usah saya sebut nama ya, kepala bidang pada saat itu. Nah, pada saat beliau pindah tinggal dari Pare-Pare istilahnya ke vertikal, nah itu kita lanjutkan inovasi ini. Inovasi ini sebenarnya cikal bakalnya dari
10: Bukan ini tim.
9: Kebetulan kepala bidang diangkatlah menjadi ketua tim, dalam hal ini inovator. Nah, pada saat beliau pindah dari Pare-Pare istilahnya karena ke vertikal, kami jadi kami lanjutkan. Nah, banyak yang sudah dirubah dari inovasi awal kita rubah.
5: Wildana menambahkan, dalam perjalanan selama beberapa tahun terakhir, tim dinas PKP telah melakukan banyak modifikasi dan penyempurnaan agar program berdaya Sri Kandi tetap relevan. Dirinya berharap polemik mengenai status inovator tidak lagi diperpanjang karena fokus utama dinas adalah menjaga keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat.
3: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, mesranya musik, informasi.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 Rua.
3: Waktu berlalu itu sebegitu cepatnya. Tanggal 10 ya, Rua.
4: Iya.
3: Kita lupa yang sama Sarawak ke Majalampu tanggal 20 tu le dan tanggal 20 si dan dek itu.
4: Iya, sesining. Dia tanya itu nama susah. Aku ke Mahkamah Jalampu eh.
3: Dia susah nak mau komik kamera.
4: Iya, dia napa dari Urumai. Salih apa boleh eh?
3: Loki antri.
4: Komik loki eh, makuku eh. Yang penting yang kamu anu tak.
3: Itu biasa ya perubahan yang saya rasakan Pak Janggo. Pertama loki Mahkamah aja aku loki eh. Kutu kilo telu eh. Simpan ya. Tiga itu.
4: Simpan tiga ya.
3: Setelah kemaja koro, kemudian berlalu si waktu letek isi mak kemaja aku tu agak sana. Dan ini koro pusat na, letek isi yang kasihan Roy. Lainnya?
4: Letek kilo tiga.
3: Engkau koro koperasi gajah sana Roy yang Roy yang kemaja tanya. Dia sengaja yang Roy koro ya saya Pak Amrang, lo isi mak kemaja koro.
4: Ukur-ukur tiga.
3: Ukur-ukur kilo koro sedekah bola aku.
4: Aku kelapak de
3: ukur ya.
4: Ukur-ukur.
3: Ayo, apa lete ba bicara po jambo.
4: De nasara ndo se mak dara di yon ro jadi.
3: Ketutup telepon eh.
4: Iya.
3: Panal pom pertama ni gerop po jambo.
4: Ya mana sana pade gagap di. Saya nak beli selang.
3: Oh iya. Ero ya Po Janggo. Semenjak sudah kau ke? Dua ngerang Ero almarhum Ambu Logo.
4: Iya.
3: Ternyata paling Ero biasa Ambu Logo tu tangerang kau biasa Ambu Logo kau tu dalam tu rumahku modelen eh.
4: Tak bau ni jolo.
3: Makai modelen eh. Kita tu rumahku modelen. Oh ternyata ya. Nah sebab makannya betul tak kau cino itu yang rosudai. Akhirnya iya san di mak dia kebiasaan nama logo maketan nilap palulu sambil menyiar.
4: Silakan Pak Kadis.
3: Silakan Bang Une.
5: Maka majak lampu itu we sanga didi.
4: Ya. Nau makuku we mapamula tanggal 7 itu.
5: Oh capak nau tepuh.
3: ya.
4: Oh. Apa ide alhamdulillah pula nih. Astus ini.
5: Tanggal 20 tu nang ke juara dunia.
4: Oh. Mei ke mana tu dia nama sekolah tu?
5: Tanggal 20. Balibur ni ana. Ya kon ana aja. Mana angka tu penggemar Argentina mega nana. Jadi mangerak ge biasa pajang gue rong ke tu kan hari Sabtu ya santai-santai saja. Angka tu biasa ikan paus ya lek bendera dua ku finali.
4: Iya.
5: Ternyata ikan paus se
4: mati nih.
5: Itu rotorin ala bendera itu narupakala. Oh. Ya oh. Pada ku apewe Indonesia. Iya. Angka kota naman rero. Nale baju Argentina napa na dupa-dupai.
4: Jadi anu je itu konte mana mi itu.
5: Oh gitu. Iya. Tapi ya itulah gaya seseorang bagaimana dia merasa bahwa mungkin ada cara apakah konten apakah apa. Enggak toko lah lah daerah Pinrang anggota DPR lalu panjang gue.
4: Iya.
5: Sudah sebab ini nama apa? Mibu
4: baca-baca.
5: Boleh tu kare kiburu na. Ninga sana je.
4: Pardona.
5: Iya, boleh juga-juga. Ternyata ada yang menyatakan bahwa Argentina tu mati juara.
4: Iya, jadi Argentina ki bangun eh?
5: Ha?
4: Argentina ki?
3: Dari dulu itu.
5: Oh iya. Saya itu dari dulu itu mulai mengenal sepak bola saya sudah kenal Argentina.
4: Spanyol kak paling kumaku.
5: Oh, Spanyol Neko.
4: Supaya ada berbeda.
5: Ya betul. Itu Argentina mulai saya kenal namanya ada Ardiles, Mario Kempes.
4: Weh, 70-an tuh.
5: Iya, 70-an.
4: Dia perlu jaji.
5: Dia patah jaji. Maradona.
4: Apa Indonesia lagi mbak tua-tua kelahiran 80?
5: Iya. Burruchaga, Valdano, Passarella.
4: Iya, namanya itu. Namanya itu agak tak. Namanya itu ada tak kubangun ini. Itu nampang Indonesia kasih.
5: Tapi yang kayak di nampang Indonesia. Eh,
3: wapah hasero pemain Argentina dulu.
5: Kan, iya penyerang na Spanyol lengket tu. La Minianal ya.
4: Yamal, Yamal.
5: Ya, oh, La Minianal. Wah, senyogi Eropa. Mak basogi.
4: Ya.
5: Ternyata ini dia pendatang jadi Spanyol orang tuanya.
4: Iya.
5: Dan umur 6 bulan kan Euro Barcelona masumbang-sumbang pemainnya untuk pergi memberi bantuan kepada orang-orang miskin di Spanyol.
4: Iya, Pak Ikola Messi.
5: Ternyata di Spanyol enggak tahu paling tuh miskin. Masa ke Indonesia bawa.
4: Aja lagi Spanyol bangun nih. Qatar lagi mana selesai makada. Iro to mewai.
5: Lebih kata orang miskin?
4: Enggak tuh.
5: Oh, enggak tuh.
4: Tengkeh sang itu kasih asih bangunnya.
5: Iya, jadi Indonesia melok nepasikan nepuangnya. Umur nero lami yana lini 6 bulan. Ternyata misi sempat mandikan dia. Siruntu ni tanggal 20 matu.
4: Iya.
5: Jadi antara guru dengan murid atau orang tua dengan anak ya.
4: Iya.
5: Jadi
4: tapi kamatu siruntu bangun itu?
5: Ya siruntu.
4: Tapi kiriman Indonesia dia pernah kena siruntu lah tu aku.
5: Oh dia pa. Karena mau Indonesia ilo doa nono pakal Argentina.
4: Wah terpas ma pikir kata supaya pakal Argentina.
5: jadi kita bercerita guru ya. Ya apa ya Pak Janggo? Umur hidup saya guru saya itu hanya di SD pertama saya SD 4. Enggak guru koro-koro ya Pak Sadi, Pak Rum. Iya guru ku ya.
4: Ya SD
5: 19 enggak tahu SMP ya.
4: Kaya Pak Amrihim.
5: Iya enggak Pak Jamal, enggak Pak Bakaren.
4: SMP 2 enggak kaya Pak Jamal. Ya
5: enggak SMP 2 kan. SMP Pikiri enggak kaya Ibu Mega, Pak Masud, Pak Tair. Jadi ya. Itulah guru Tair. Saya. Jadi saya setelah tamat sekolah Indonesia tidak mau lagi mencari guru.
4: Iya.
5: Tapi dia sengko pelatih ya. Pelatih ro guru ka pajak ko.
4: Hah?
5: Pelatih sepak bola. Iya,
4: Pak Guru ki, guru.
5: Oh, na Pak Guru ki.
4: Iro pelatih Pak Guru ki, iro pelatih.
6: Mana yang harus kita ajar?
5: Termasuk nih guruku ya Pak Tomo, Pak Asis, Asis
4: DPR biasa. Wah, yang termasuk nih Pak Topang.
5: Pak Topang, kakak pura biasa mak golo Pak Topang itu pemain bola juga itu Pak Topang.
4: Iya, operator.
5: Iya, enggak ada klubnya dulu namanya Jaka Utama. Iya. Iya, Jaka Utama, kepanjangan na Pak Janggo. Jamaluddin Kanto, anak-anak Kapten Arping. Di situ dulu banyak pemain Persipare. Termasuk Pak TPMI di situ masuk. Nah, itu dulu ya. Nah, jadi setelah saya selesai berkiprah di Parepare, saya tidak mau ada guru lagi. Jadi dia punya capu
4: tuh. Dipa.
5: Jadi saya hanya menjadikan guru adalah pengalaman. Jadi saya tidak mau ada guru-guru. Kadang kita ini manusia, kadang guru kita itu semoga dasar usul-usulnya supaya kita tidak mengikuti jejak-jejak orang itu. Kan kita pribadi punya pemikiran, punya masalah, punya apa. Jadi saya itu selama meninggalkan kampung halaman, pengalaman yang saya jadikan guru. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi kembali ke kampung di Parepare, saya juga mendapatkan pengalaman.
4: Ya,
5: pengalaman bagaimana pengalaman berteman dengan orang di bawah, orang di tengah, orang di atas. Samping. Ya, jadi itulah pengalaman pribadi saya.
4: Ya.
5: Saya tidak menilai bahwa seseorang itu profesor, dokter. Saya tidak mau berguru sama orang begini karena kadang banyak juga yang tinggi-tinggi pangkatnya tapi karena menyalahkan aturan.
4: Iya, engkau tuh ya guruku monitor ya. Lawanda, ya. Si Baandi Afandil Aswad, Oku Kendari.
5: Nah, itu. Jadi, iya, Toringka kau boleh melinan re.
4: Iya,
5: ambil-ambil moi. Dia nak senang karena buka ya, nuna. Skrimi muka jadi nak tak buka.
4: Tak buka.
5: Jadi makanya dia nak kau monitor ya bangun nih. Dia selalu datang ke rumah beli nasi. Jadi kita mengharap bahwa jadi kita mengharap kemarin itu keterangannya Pak Ketua Satu, Pak Kama itu ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan Pak Alan.
4: Keterangan
5: apa itu nasenge? Oko tu si depe na UKM?
4: Iya.
5: Ah, itu bukan malusetasi.
4: Itu apa itu?
5: Lah bukan ya Rupa Janggo.
4: Oh.
5: Iya. Jadi ya naro ya lagi wah ini makar kak malusetasi gaji karena perbatasannya itu dari KPM ke pelabuhan itu malusetasi.
4: Iya.
5: Ah, jadi lah bukan. Jadi itu kantor mall sekarang itu lah bukan.
4: Lah bukan.
5: Nah, jadi Roni lo keterangan Pak Alang, apakah bisa itu di sampingnya itu sebelum dipersewakan? Kak itu mau dipersewakan kapan?
4: Nih Pak.
5: Jadi.
4: Yo berarti kirina MPP, lebukang kanana MPP.
5: Malusatasi.
4: Iya. Harus cari nasional jelasannya Pak Doktor. Kanana.
5: Kanana. Jadi lebukang dia banyak lokasinya. Jadi mudah-mudahan karena ini kan Pak Ketua hanya menyebut 16 kelurahan sudah punya tempat.
4: Iya.
5: Tapi kan begini nih lokasi-lokasi yang begini kadang masyarakat taunya bahwa tanah lokasinya.
4: Iya.
5: Jadi memang kita mengharap bahwa lokasi-lokasi ini bisa dijadikan bentuk bagaimana supaya kelurahan semua punya.
4: Iya.
5: Jadi terakhir Pak Janggo, mudah-mudahan dengan selesainya Piala Dunia, kita di Indonesia bisa membuat pemain-pemain kita di seluruh Indonesia berjuang dan mau juga mengikuti Piala Dunia.
4: Jadi kau mau, Pak Janggo?
5: Ya, begini, tidak bisa gitu sepak bola dijadikan pelajaran di sekolah.
4: Hah? Bisa?
5: Sepak bola. Pada tu cerita nama masuk pelajaran inti di sekolah, untuk sepak bola.
4: Kamu pelajaran PJOK, sana PJOK.
5: Jadi karena orang Indonesia saya lihat ini kadang macam ni mak golo, macam ni mak basket, macam ni mega nonre macam, tapi tidak ada yang terfokus satu istilahnya yang dia pintari.
4: Ya maunya memang begitu Bang One. Gitu ya potensi na daerah itu, napa lipuskan ya. Koro pada ya, cerita na Papua to magalak ya. Lari kuat stamina na fokuskan pembinaan ya, olahraga. Olahraga sepak bola di situ.
5: Sepak bola.
4: Padako Sulawesi Selatan, magala macam maragam pemain. Sepatakro.
5: Sepatakro.
4: Cuma kan persoalannya kurikulum kita memang pada nih di masih sekolah SD mobil Pak Guru ni IPA IPS au kumai. Dia napa ada ke Jepang?
5: Ya. Apa ke Jepang? Ada saya dengar di Jepang itu
4: fokus memang
5: betul ada namanya sekolah untuk sepak bola di.
4: Ya.
5: Dia nak guru tahu betul-betul
4: di Jepang. Di Jepang itu kalau SMP itu sudah memilih jurusan apa di SMA. Lebang pemobi mapikiriki tapi capu waktu
5: Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Umar.
6: Ya apa ya, buruk Pak Jango. Sila nama kada. Ya nang kata tu mu pana dena na dena na melau makmur tu sombong itu.
4: Iya, Pak Makmur.
6: Pak nyeresangnya. Itu sangi pendidikan ilmu Pak. Sampai mati itu dibutuhkan.
4: Ya, belajar sampai lian lahat.
6: Iya, belajar sampai lian lahat. Iya, kok dek gage jadi kan inspirasi juga kan. Masuk kategori orang sombong itu.
4: Cocok, setuju.
6: Jadi yang kedua ini Pak Janggo.
4: Napa sih dirangi dua nih?
6: Oh, terkait koperasi Gerak Putih karena kemarin ya marak dibahas teman ini.
4: Iya. Yeah.
6: Walaupun Pak Kadis Tenaga Kerja UMKM dan Koperasi sudah menyampaikan kata sabar ya kepada kelurahan-kelurahan yang gerainya sudah selesai Pak Janglo.
4: Iya.
6: Yeah. Aja nih ya mas terlalu pasak bar itu hobi nih roll tim pregasi.
4: Lapangan?
6: Lapangan apa istilahnya itu?
4: Perpal.
6: Ah, tim pregasinya untuk hari itu. Kemudian nasionalkan ketiga operasi yang gerainya sudah ada supaya bisa menjadi inspirasi atau motivasi dari 19 kelurahan ya.
4: Yeah.
6: Sisa Pak Janggo yang mau ada gerainya.
4: Iya, yeah, bisa menjadi rangsangan.
6: Ya, karena engkau tuh aja tahu tuh ini buka koperasi, wah saya ini bangga jadi pengurus. Mana aja buka koperasi, ini sudah mulai ini membangun. Iya, di maki-maki terus sampai di radio-radio nasional itu Pak Janggo tidak setuju lah apalah ya dengan adanya itu, nah sebagian daripada membuka
4: pintu korupsi.
6: Korupsi di dalamnya.
4: Iya.
6: Saya kira bukan program-program Astacita ini dikeluarkan. Saya kira bukan intinya mau membuka ruang korupsi Pak, tapi ya mungkin ada oknum di dalam itu mentalnya mental korup ya.
4: Iya merusak.
6: Memanfaatkanlah program itu. Tetapi saya kira dengan adanya oknum seperti itu mungkin bukan bagian daripada penghalang program kalau menurut saya Pak Janggo ya. Ya silakan.
4: Iya.
6: Oh, lapor dan ada apa namanya proses yang berjalan. Pak itu kuir untuk begitu merasa kamu tuh yaitu.
4: Iya.
6: Tapi kita selaku masyarakat menganggap bahwa bagian dari program-program yang ada, apakah dia KDNP dan kelurahan Koperasi Merah Putih.
4: Iya.
6: Apakah dia MBG, apakah dia sekolah rakyat, apakah dia kampung apa perkampungan nelayan apa
4: ya, kampung itu. Nelayan itu kan semua kampung program nelayan. Untuk kesejahteraan masyarakat. Itu
6: semua program yang semua sifatnya program stimulan Pak, pergerakan ya. Ekonomi di tingkat basis
4: memancing
6: tingkat masyarakat itu ya. yang kita harapkan, namun tetap mengharap tidak dijadikan ajang untuk penyalahgunaan anggaran nasional. Semua orang tidak setuju dengan hal itu. Ya, toh kalau memang ada yang mentalnya itu masuk dalamnya, ya siaplah. Akan terproses, tidak boleh tidak. Nah, saya kira itu harapan kita ya. Saya kembali ke Koperasi Merah Putih, Pak Janggo. Saya kadang sharing dengan teman-teman beberapa yang ada di kelurahan dan yang masuk dalam kepanganan kepengurusan Koperasi Merah Putih. Bahwa sebenarnya ini perlu sudah didesak ini supaya bisa ya, jangan kerennya ini terlalu banyak nganggur lah, tapi diusahakan bisa produktif ini barang ini ya. Walaupun memang orang mengatakan harus ada prosesnya di analisa penggunaan anggaran yang sudah ini ya, memang patut semua itu dianalisis bagaimana pembangunan fisik dengan pelapun anggaran misalnya per unit gerai itu misalnya. Tidak mungkin juga lah kita ceroboh itu ya, mungkin pengurusnya mau menerima gelondongan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban di dalamnya dulu, dalam proses pertanggungjawaban dalam proses pembangunannya, Pak Jang.
4: Iya, betul-betul.
6: Karena ini betul-betul pembangunan fisik pasti kan di situ ada pertanggungjawab dalam penggunaan anggaran melalui RAB yang ada, rincian anggaran yang ada, rincian anggaran belanja yang ada ya, lengkapkan artinya RAB ini. Saya prihatin kembali ke itu, Pak Nyo. Keprihatinan saya itu karena lampunya selalu menyala terang, mungkin dengan tujuan bahwa mensosialisasikan bahwa kelurahan ini sudah ada gerainya. Kita tahu apa namanya ini ya, untung-untunglah kalau masih dalam tanggungan yang pengelola pembangunan itu yang tanggung listriknya, Pak Jang. Gimana ke wilayah kelurahan, pengurus kelurahan mati tanggung ero listrik ya, pakam aja ya, selagi lah saya katakan pakam aja simpanan wajib agama itu ditarik-tarik membayar listrik ya. Ya Pak Taman ini tak, kalau bukti harapannya Taman ini penagi yang bulan keempat Pak Janggo ini tak simpanan wajib lu.
4: Ini kena wajah ini.
6: Lampunya. Yang jelas dia masuk anggota sudah bayar simpanan wajib. Nah itu yang kita harapkan Pak Yoko itu ya, bukti harapannya Pak Janggo banyak potensi sebenarnya Pak yang kita bisa kembangkannya, karena operasi ini dekat dari kampus. Dan dia ada di pinggiran kota. Banyak hal, Pak. Saya sudah coba-coba sering-sering, tapi dia tidak terlalu yakak ke Pak Janggo ya, Pak. Bagian daripada kredit ekonomi ya, Pak. Kagama tak Pak Jepang ini mati. Kau malah dari publikasi yang kau program AMN usulkan Pak Janggo.
4: Iya.
6: Yang jelas, ya bahwa intinya Pak Kada ada beberapa hal ya yang perlu sudah siap kami usulkan ya, terkait dengan potensi yang memang layak, walaupun di sisi lain ada sudah ditentukan dari pusat tujuan daripada gerai ini, ada beberapa unit-unit usaha yang akan dijalankan, tetapi ada kalau tidak salah itu dalam 8 item itu bagian daripada apa potensi wilayah kelurahan itu. Nah disitulah barangkali bisa masuk apa yang saya akan usulkan atau sharingkan ya dengan pengurus-pengurus yang ada di wilayah kelurahan nanti itu, Pak. Jadi intinya harapan kita ini kalau bisa yang gerainya sudah ada ya, ada percepatan lah Pak Janggo. Sekali saya ulangnya, ada percepatan sama dengan apa yang beberapa hari saya sampaikan, supaya kelihatan hiduplah roda ekonomi di wilayah itu. Apa lagi ya, dari menteri apa ya, beberapa menteri yang naungin ini termasuk yang kelola pangan ini Pak Janggo. Wah, ada hal yang menarik di situ bahwa barang-barang yang disuplai ke masyarakat yang sifatnya disubsidi itu harus melalui koperasi Merah Putih.
4: Iya, begitu katanya.
6: Luar biasa, ini bisa menggerakkan ini ekonomi di wilayah kelurahan ini, Pak. Termasuk apa ya, minyak kita, beras, beras, kemudian gas, dan beberapa ya, apa namanya, yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan pokok yang disubsidi oleh kebijakan APBN kita itu, Pak.
4: Iya.
6: Tentunya ini sekali lagi saya katakan bahwa semestinya ini harus ada percepatan lah pengelolaan dan apa namanya ini dibukanya yang sudah ada gerainya, supaya apakah bisa menjadi contoh, Pak Jago. Apakah memang menjadi hal yang kontroversi di tengah masyarakat yang tiga ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik, Pak Jago, supaya menjadi motivasi. Ya, di sisi lain ada yang juga apa ya, jangankan masyarakat biasa, orang yang pegang peranan di tingkat RW apa kelurahan itu, Pak Jango, masih mencela begini. Ya mungkin karena sisi oknum-oknum menyalahgunakan jabatannya itulah yang selalu dilihat, bukan yang positifnya. Akhirnya menganggap semua ini program tidak baik lah, apalah ruang korupsi lah. Di sisi korupsi nah mitorina buka.
4: Ya, jangan nah mitorina
6: kita. Kita mau yang positif-positifnya aja lah, yang tidak lihat ini barang. Di sisi lain memang kita tidak setuju yang namanya penyalahgunaan ya anggaran-anggaran pusat itu untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat, Pak Jango. Ya. Nah, yang kedua, Pak Jango.
4: Iya, yang kedua.
6: Terkait jalanan ini, Pak Jango, ya. Saya coba-coba analisa pekan ini pasca libur tahun ajaran baru, Pak Jango, ya.
4: Iya.
6: Nah, saya lihat ini arus jalanan soreang ini dari luar daerah, Pak Jango, mulai siang sore malam itu sering macet, Pak Jango. Bukan persoalan adanya SPBU ada pengantrian, tapi memang padat kendaraan dan jalanan tidak sesuai dengan volume perkembangan kendaraan yang lewat.
4: Iya.
6: Ada jalur yang alternatif yang kita harapkan sebenarnya bisa mengurai kemacetan ini, tetapi saya kira sudah sering disuarakan oleh teman dan termasuk saya, ini jalan Reklamasi Cempa ya, Pak Jango, kalau kasih itu.
4: Petaunga.
6: Ya. Ini kan belum dikerja. Harapan kita ini bisa sebenarnya menjadi jalan alternatif pengurus kemacetan, Pak. Jadi orang yang paham jalur masuk kota, Pak, ya banyak yang melintas lewat jalur pinggir laut itu atau jalur reklamasi itu, reklamasi Cempa, Pak Jango.
4: Iya.
6: Tapi yang tidak paham, iya ikut juga kena macet lah. Karena kita ini di jalur soreang, termasuk sebenarnya kendaraan dari Endrekang, Toraja, itu banyak lewat Pindrang pasti masuk ke Parepare, pasti lewat soreang, Pak Jango.
4: Iya.
6: Itu bagian yang menambah volume kendaraan yang ada di jalur jalan poros Pindrang ini.
4: Iya. Yeah.
6: Jalan Muhammad Arsa.
4: Iya. Yeah.
6: Jadi tentunya solusinya ini, Pak Jango, bisa mudah-mudahan anggaran 2026 ini bisa dikerjakan. Ini jalan sebenarnya, ini jalan alternatif. Syukur-syukur sebenarnya, Pak Jango, Aji Aco atau dalam hal ini Aji Mukti. Ibrahim Mukti ini, Pak Jango, mau membuka akses dari mini sokernya itu tembus ke jalan poros, Pak Jango.
4: Iya.
6: Yeah. Iya. Yeah. Jadi itu untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 itu bisa lewat di area mini sokernya, Pak Jango. Yeah. Kecuali mobil truk itu di
4: Ya agak susah memang.
6: Tidak diberikan izin ya, iya. Karena ada memang satpamnya di situ yang jaga di situ keamanan wilayah kerjanya lagi Ibrahim itu Pak Janggo.
4: Iya.
6: Tapi kalau roda 2 dan roda 4 tidak ada masalah.
4: Ya, bebas, sehingga saya katakan
6: bahwa ini kan ada jalan sudah bisa tembus. Ya, sisa bagaimana pemerintah kota ini bisa kerjakan supaya mengurai kemacetan lah jalan Andi Mohammad Arsyad ini Pak Janggo. Ya, lagi-lagi saya katakan bahwa memang arus volume kendaraan agak-agak padat memang sudah melewati jalur ini, jalan Andi Mohammad Arsyad.
4: Iya.
6: Karena itu tadi Pak Janggo, dari Toraja, dari Endrekang yang mau ke selain Sulbar ya.
4: Oke.
6: Nah, selain Sulbar itu ya, itu lewat sore yang ke tujuannya apakah ke Maru, Maros, Makassar Pak Janggo.
4: Oke.
6: Jadi saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian Pak Janggo.
4: Ya, jalan kita
6: alternatif ini menjadi solusi bagi kita karena supaya tidak tetap bolong-bolong seperti yang kita rasakan ini kalau ke kota ini Pak Janggo. Hai, okay. Makedo motor. Oke. Karena sepanjang jalan memang bocor-bocor semua Pak Janggo. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah bergabung dengan kita di sini. Hari Sabtu silakan yang mau bergabung. Kita tunggu lagi
4: sampai di sana. Pak Amai. Tuntutlah ilmu dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Mencawi itu Pak, lapangan Bapak-bapakan Pasarang.
6: Halo.
4: Bersumpang.
3: Ya, halo.
6: Untuk sampai lapangan Andi Makassau.
4: Tuntutlah ilmu dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Mencawi ini ke Kusumpang.
6: Iya, begitulah pendapat orang masing-masing.
4: Iya, beda. Artinya, pendapat tidak sama pendapatan.
6: Iya, pendapatan juga beda.
4: Iya.
6: Kalau saya, pengalaman adalah guru yang paling berharga.
4: Iya.
6: Itulah guru saya pengalaman.
4: Iya, cocok.
6: Jadi, purawat kutanya Pak Janggo, ngiru lampu si bawah aja mau namitok masyarakat karena di tepotong masih yang kerja itu masih yang membayar. Jadi selama belum penyerahan itu masih yang bekerja itu yang membayar.
4: Maksudnya?
6: Kan ada yang kerja itu, ada anggarannya itu 1,6 M.
4: Oh.
6: Dari pusat bangunannya, angkatu maju otona, otot tariknya, angkatu lu maju otot yang lainnya, jadi koperasi. Nah, itu kemana mikro, jadi ajak mona ikut hasil masyarakat, masyarakat ini terpotong, tidak gini. Jadi.
4: Tapi tidak apa-apa dicari tahu toh.
6: Iya, enggak apa-apa. Ini nukuran masyarakat, tak kurang cari tahu ya,
4: Iya.
6: Anggota aku telpon. Jadi kalau saya, kita selalu mau berpikir baik ya. Tapi, iya. Apabila ada sesuatu yang kita mau beda pendapat, bukan berarti kita berpikiran negatif.
4: Iya.
6: Jangan begitu, mau ada cukup, itu sesuatu. Kuri melok manita kanjakna, lihat juga sisi jeleknya.
4: Iya, mawata mewa bangun ni. Aku makur, maka danu dia pada mana segagi tapi pikir iya. Kesalah ni.
6: Iya.
4: Ya, jadi positif bawa ni
6: kari. Jadi pikir kesalah. Angka ni jembe gewe. Napa si tau kan kena maka tulang.
4: Yeah.
6: Walaupun dia bilang, itu yang beroknum, berapa, cocok ni. Tapi yang kena je, ya lo nama data ya. Jadi kan udah cerita, kau kena makur.
4: Iya.
6: Iya. Jadi kita mewanti-wanti, jangan sampai nanti program ini angka si oknum.
4: Iya, jadi oknum.
6: Apa banyak cerita begitu. Apa kotori low ya kakai, di Lopo, di Mega. Ini kan uang kita di masing-masing dikelola di situ. Wanya rakyat.
7: jadi begitu. Kan ada contoh, kan ini masyarakat, kebagian, turir, nanti pilih, Indonesia, Pak Janggo. Makanya ini waktu kooperasi merah putih, oh dikimin reduit, tidak bunga lah.
3: Ayo, dia nangka pikiran aku tuh bangun.
7: Dia nangka kita mau pikir kan.
3: Ya, Romi pikir ini, wadi mau kita mau balancok ke rumah tuh, meskipun kita tidak jadi anggota.
7: Oh, tidak bisa.
3: Oh, tidak bisa, gara Pak Janggo.
4: Mana kau tidak bisa, kau anda buka, gara anda buka. Jadi pareser
7: lama juga tidak jadi anggota.
3: Tidak bisa belanja di situ.
7: Tidak boleh.
4: Jadi makan nih rumah sana ke sore yang.
7: Mari ke sore.
4: Mak biring itu kuna. Nangka ke situ lalu milo melianu. Berinu.
7: Ini pak beli.
4: Bah.
3: Jadi tugasnya itu mak tu karyawan paling merekrut anggota sebanyak banyak.
4: Ya, jadi kau milo mengeli. Tapi tanya lo ke TPW.
7: Dia kan kepada kantor makan anggota ya.
3: Jadi.
7: Tugasnya cuma itu kartu anggota.
3: Ya tugasnya itu nanti anggota di situ Bang One merekrut anggota iya. Lagi ya begitu.
7: Iya. Itulah kita gunanya ada pembayaran awal 20.000, membayar 10.000 per bulan. Nah, jadi saya tanya-tanya anggota di kelurahan itu katanya nanti kalau 5 juta ke atas dia kasih orang yang pinjam pakai anggunan. Terima kasih. Itu kan apa lepir? Sebetul program pusat itu kan tidak ada guna. Nah, jadi pengalaman yang lalu-lalu Pak Janggo, ini kita cerita ya. Pengalaman yang lalu-lalu mengenai PNPN. Nah, itu kan banyak kejadian begitu. Indrani Dwi, Indrani Makwe, tapi tidak semua. Ada juga bagus.
4: Ya, seperti Gular itu kan. Ya, Makwe juga bagus ya.
7: Ah, dikira bagus.
4: Iya.
7: Jadi jangan kita ini setelah menelpon, wah berpikiran negatif, berpikiran iya. Negatif.
4: Kita juga ini Pak, juga. Kita juga Pak, jangan setelah orang menelpon kita menganggap dia berpikiran negatif.
7: Hah? Kita juga. Kawan kira negatif.
4: Iya itu lah makanya jangan.
7: Tidak. Negatif. Kita juga kan ada kadang orang kalau ada program, nah, kita kan ini. Ada melihat sisi baiknya, ada sisi jeleknya.
4: Iya.
7: Nah, tapi jangan menyebut bahwa orang itu berpikiran negatif lah.
4: Jangan makin berpikir negatif. Kalau ada orang yang berpikiran negatif, bangun.
7: Oh, begitu.
4: Iya. Ya. Supaya ya, tidak negatif jadi, lagi itu pikirannya orang sama kita.
7: Iya, kok ya Pak Jago, program ini mari kita lihat ke depan bagaimana, ya kan?
4: Iya.
7: Karena apa yang terjadi di daerah Pak Janggo ini kan ada itu ir biasa apa itu ir biasa WTP akhir WTP Pak Janggo
4: aja tanpa pengecualian
7: ternyata itu WTP bisa juga dimainkan paling
4: bisa dari
7: iya ini wakil kabar ternyata yang begini karena kalau WTP itu di suatu daerah bagus maka diberikanlah dana lebih bagus
4: iya.
7: Nah, tapi ternyata BPK, BPK Badan Pengelola Keuangan juga bermain. Jadi itu kan suatu bentuk bagaimana pemerintah kita, pengelola keuangan saja sudah bisa bermain. Nah, jadi mudah-mudahan manfaat dari semua yang ini kita betul-betul untuk masyarakat dan memang. Jangan lagi ada oknum selanjutnya seperti di MBG karena kita ini ketakutan sampai ada terjadi lagi tangkap lagi jadi terima kasih assalamualaikum
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: kasih Bang Nek
5: halo yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hampir semua ini sebenarnya itu pasti ada celah bagi orang-orang yang mau menggunakan celah itu ke arah yang negatif.
3: Iya betul.
5: Semua pada nih aja nih cuma cerita mak ada WTP apa dan sebagainya. Anu lagi nah biasa piala Adipura lagi biasa tapi nak cerita maka ada oh cuma memang dibeli ya, di sini. Jadi kalau oh iya Romeo semua punya celah. Jangankan itu pengadilan saja, hakim saja yang memutus dia biasa menggunakan celah itu. Jadi ya mau saya bercerita juga tentang yang operasi Merah Putih. Iya tuh siap Pak Haku. Yang
4: 10 menit.
5: Ya. Yeah.
4: Yang penting ada 10 menit mah cerita ki.
5: Oh iya iya. Pemahaman saya tentang koperasi Merah Putih maka da dino di mak balanca ko di nama anca janggota di nama kwaro ya papa aku. Semua orang boleh. Semua orang boleh berbelanja kalau sudah ada gerainya. Yang jadi anggota itu itulah nanti yang mendapatkan sisa hasil usaha.
4: Ya.
5: Kalau pembelanja umum itu tidak mendapatkan sisa hasil usaha. Begitu kalau pemahaman saya. Dek nama ke dek nama Mbak Palanca. Ya rotoy dek nama cenggo tau. Ini kan aku tau mangali.
4: Ini nama kaya. Susah nih itu.
5: Ya. Yang berbelanja boleh siapa saja. Nah. Dari situ nanti. Itu menjadi keuntungan anggota. Setelah akhir tahun dihitung. Berapa SHU-nya. Itu yang dibagi ke anggota. Bukan dibagi ke yang belanja.
4: Yeah.
5: Yang belanja umum maksudnya ya.
4: Yeah.
5: Kalau anggota yang belanja, iya, dia akan dapat dari sisa hasil usaha itu.
4: Iya.
5: Yeah. Ya, bukan tidak boleh pengertian saya bukan tidak boleh belanja yang umum boleh. Kan ini kayak toko di situ.
4: Betul.
5: Ya, boleh saja, boleh saja. Iya, Miro, sebenarnya keinginanku ya seandainya tahu begini bahwa akan digelontorkan 1,6 M untuk pembangunan gerai. Ya. Bagusnya kemarin itu, kalau sudah terbentuk anggota, aku tidak bawa nih kedaki puno jolo tempat gerai sementara mungkin kasewa atau apa kata rumahnya murus misalnya yang bisa ditempati. Jalankan itu program Iro 1,6 hari ini Iro nali modal.
4: Iya.
5: Iya nanti. Jalan bagus nih yang sudah berjalan, yang sudah di misalnya di evaluasi, oh ini bagus, bukan di gerai. Kan 1,6 itu.
4: Yeah.
5: Jadi jalan sudah jalan, walaupun misalnya belum ada gerainya, mungkin bisa ada dia tempati mungkin

0: bagus. Trading sudah agak meningkat. Akik buruk nih gerai.
1: Ini yang di upgrade.
0: Iya, itu kalau mau ke menurut-menurut. Iya, tapi kan lain pemikiran orang besar kita, orang pintar kita yang di atas sana. Jika pemikiran rakyat nih, kira pemikiran rakyat. Karena kan tetap nanti dikasih, disuruh pengurus diminta untuk meminjam ke bank. Dikasih kesempatan, walaupun dikasih grace period sekian bulan baru bayar. Jadi itu sebenarnya kalau iya sandi naro biasa ro yang 1,6 itu difokuskan untuk jalan dulu. Karena kan sama juga, karena ini kan terpakai juga dana ini. Terpakai tidak jalan kayak begini 1,6. Tidak jalan juga. Jadi kan sama juga anunya, keluar juga dana. Tidak ada hasil juga. Ya pokoknya dikasih untuk dijalankan ya, oke lah. Tapi kena tutup mata telepon kapan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, terima kasih.
1: Panggilan tak terjawab, Ji.
2: Siapa tahu masih mau dilanjut, Pak Ahmad. Lah lanjut mau, masih ada kesempatan ini. Biar mau pistong-tongan, Pak Bicara, Pak Ahmad.
1: Dia pernah tutupin, lah tutupin.
2: Halo.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Umar.
3: Awak tami mengiyo mapang yang watau hingga guru nak panggang cemak guru. Kadang yang iris pun ni boleh agak gaya makanya dia mapang yang wang apa dia ni mak guru.
1: Aku je boleh.
2: Jika je tak.
1: Iya aku je boleh.
3: Apa iya agak gaya mapang mula sisan tilu dah tahu terus terang bawa ni bicara panggang.
2: Ayah sih.
3: Apa guru si Lano?
1: Iya.
3: Iya. Dan saya kira kalau kita berbicara bahwa menyentil terkait masalah hal-hal negatif, nawa kita tidak usah terlalu diano.
1: Iya.
3: Besar-besarkan aja sih ya, melok pak pergi.
1: Iya.
3: Karena kesimpulan lah bicara makar kamu ini jadi itu dipuji roh hal negatifnya, tetapi mau program itu jalan. Ini kan ada ya pihak yang berpendapat bahwa penghambur uang ini enaknya itu kan apa jadi reri apa Pak Janggo?
1: Iya,
3: jadi ketika ada sesuatu program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan ada pelaku koruptor dalamnya, ya sesuai penghambur-hambur uang.
1: Iya.
3: Di sisi lain kan banyak juga lah keuntungannya daripada program itu. Intinya ada yang menyalahgunakan tujuan daripada uang itu, ya itu diproses, ditangkap. Oknum pelakunya, jangan programnya diusulkan untuk dihentikan atau diapakan.
1: Iya.
3: Karena memang ini sudah janji presiden. Apakah itu koperasi, apakah dia BG.
1: Iya.
3: Apa iya komat-komat ini loh, Leang? Apakah di bansos itu ada tidak ada bocor, Pak? Itu ada juga bocor. Program ini sudah lama berjalan, tidak dihentikan, tetapi ada temuan penyalahgunaannya. Ini proses. Malah masyarakatnya yang banyak gunakan. Tidak sedikit itu penerima manfaat bansos itu malah ditempar menjadi pencuri online saja.
2: Iya.
3: Ya, tidak sesuai dengan pemanfaatannya itu uang itu. Dan itu sudah terbukti juga data yang dilaporkan oleh APH itu. Bahwa ada beberapa pihak masyarakat ditemukan rekeningnya itu dipakai untuk judi online. Ditemukan hanya dipakai membayar cicilan misalnya, apa-apalah ya, tapi tidak terlalu, walaupun memang kita prihatin dengan hal seperti itu, tetapi kita tetap bahwa program ini ya mau tidak mau dibutuhkan oleh masyarakat, Pak.
2: Iya.
3: Itu kan mungkin bahasamu itu bahwa bukan akarnya yang dibunuh di sini, tetapi ya hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum itulah yang dipangkas ya.
1: Yeah.
3: Pinggiran-pinggiran inilah yang dilihat bahwa ada.

0: Umar, saya potong dulu pembicaraan tak, tapi saya baru-baru ditelepon Pak Kadis ini. Jalan yang mudah-mudahan yang Pak Umar maksudkan jalan Petaunga itu sementara proses dan berharap tahun ini sudah bisa ada kepastian untuk pengerjaan.
1: Saya tidak tahu jalan Petaunga, yang jelas jalur reklamasi ya. Cempai Pak Jalan.
0: Ya, sambungannya Petaunga sampai ke ya, Nunya Jaco.
1: Petaunga, jadi kalau jadi intinya di sini adalah dari Pasar Lekasi ke ya. Ujung itu di depan rumahnya Haji
0: Aco.
1: Ibrahim Mukti atau Haji Aco ya. Pak Jambola.
0: Ya, cuman karena ini, tadi sebenarnya saya mau live tapi karena beliau dalam perjalanan cuma menginformasikan itu. Mudah-mudahan ya, hari Senin ada jawaban jadi, langsung berupa rekaman suara ini, dari beliau.
1: Tujuannya ini sebenarnya Pak Janggo, betul-betul bisa mengurai kemacetan kendaraan, apakah kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk masuk dalam kota yang melewati jalan Andinoma Arsa.
0: Iya, saya tidak tahu itu.
1: Tidak macet, Pak.
0: Itu yang Anda maksud ya, jalan, masih termasuk jalan Petaunga kah atau bukan? Karena yang setahu saya Petaunga itu dari pasar sampai di
1: Petaunga ada Pak Janggo apa
0: ya, Petaunga bawah nanti
1: ya kok sekitarnya nah tuh pantai ya Pak Janggo itu ya nanti jalan kan Pak ada ruas lah ada cuma dari jalan
0: iya
1: iya itu lagi jalan Samparaja Makar mau ke jalan Samparaja nah jalan Guru Imani apa ya
0: iya
1: Makar mau ya, gitu jalan Tasel ya sana nah Deniris yang apa ya. Masa-masa pitik-pitik tadi biasa nah ya apa alang ini Tasel ya sana.
0: Yang penting itu semua sebelum jalan reformasi sana.
1: Ya.
0: Sebelum jalan reformasi yang penting semua jalan aja jalan aja sana.
1: Nah, kalau balinan itu balik bulan jalan kusuma itu. Ya. Ya. Jadi saya kira itu Pak Janggo.
0: Iya, iya.
1: Intinya bahwa saya kira kita sama-sama apresiasi yang namanya program pusat ini terkhusus koperasi Merah Putih.
0: Yeah.
1: Jadi saya sama dengan Pak Ahmad itu bahwa Indonesia runtuh ya jubnis karena tidak boleh belanja yang bukan anggota Pak.
0: Iya, ini runang ya maka maksud saya gua kuti.
1: Angkana gaje modul na to no era to gagero atau angkana gaje kan panduan nero gage no waskor
0: Pak. Ini ya Pak basana ya basana koperasi ta Pak. Umar, kama biring, mak biri lalang ya.
1: Kalau biasanya tidak punya, itu pun biasanya kalau koperasi yang dulu Pak Janggo. Kalau koperasi dulu itu yang dibentuk secara musyawarah oleh komunitas itu biasanya kesepakatannya begitu.
0: Iya.
1: Tidak boleh meminjam kalau bukan anggota, kalau ada unit simpan pinjamnya. Tapi kalau dia sifatnya menjual sembako atau kebutuhan pokok. Ya.
0: Milo kamami kasih lepat teh beli minuman.
1: Saya kira tidak ada masalah Pak Janggo ya.
2: Iya.
1: Yang pinjam-pinjam kalau unit simpan pinjam itu barangkali yang menjadi.
0: Iya, mungkin ada pertimbangan.
1: Harus ada aturan tanggotanya. Nah, yang kedua, bisa saja memang bukan masih anggota tidak terlayani kalau bukan anggota. Dan bukan persoalan bukan anggota saja, mungkin yang mungkin ada acuan desilnya lagi nanti nih Pak Janggo yang terkait dengan barang-barang subsidi itu. Nah, mungkin ada intinya pasti ada aturan main lah dalam ininya Pak Janggo. Karena di situ ada kan barang-barang subsidi nantinya di situ yang disuplai dipasarkan di situ Pak Janggo.
0: Iya, batil lama. Tapi petu kami Pak Umar milo dampak apa? Ani lo betul.
1: Iya, jadi saya kira itu ya. Kita tunggulah juknisnya intinya lah ya terkait dengan operasi karena kalau kita yang mau saling memponis bahwa tidak beginilah begini nanti ya alampi bawang ya pengewang ya pokong kan juknisnya apa cerita ya kira itulah yang menjadi panduan kita masing-masing
0: di wilayah
1: kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Keluar juknis nih rogege.
0: Engkana kapang cuma kang erminai maka dei bangun mungkin keliru juga memahami bahwa ya, kau nggak tahu tanya anggota di nawat di mengeluh kuro.
2: Ya, itu kan saya tadi pertanyaan saya begitu. Misalkan saya ini bukan anggota, tapi ini kalau mengeluh kuro,
0: ya, kedai bangunan. Misalnya kan bisa. Nanti itu kan menjadi penyalur beras SPHP, penyalur gas. Jadi kau tanya ke anggota, di nawat di beli gas kuro, no, sumpah mana tuh?
2: Ya,
0: nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Bangsana na Pak Umar. Kang tisa lokasi ni ronda Pak Umar to?
2: Iya.
0: Uku terminal Soreang.
2: Iya.
0: Jadi maga ni kasih kong katau email lepang meli minumang atau antrean dia katau untuk perjalanan di nana meli ko.
2: Jadi lo padangin na. Jadi maga dah kena padangin Bang One. Jadi tugasnya nanti itu karyawan di sana merek tutup pelang anggota sebanyak banyaknya barang ketemu mengeliokor.
0: Iya Pak. Dia tu naja aji ko. Ya, mungkin keliru memahami Bang One tapi dia sengi. Ini gak salah, Bang One gak salah tangkap.
2: Iya. Ya. Ane meni Bang, nanti kita dengarkan lagi pernyataan-pernyataan klarifikasi dari Adina. Nanti
0: kamu itu klarifikasi.
2: Iya.
0: Apalagi kadis anggota mo, anggota ku mo.
2: Welcome ya Rek, dia mana?
0: Program ini kan programnya Bapak Prabowo, kamu Pak Dr. Kamal yang selalu bisa menjelaskan untuk hal-hal terkait itu. Ready di tahu wah. Iya. Si di mana ya lagi?
2: Ini ya,
0: Pak Alam.
2: Si di mana Pak Alam? Tule mau kira-kira si di mana?
0: Ini lah jawab ya Pak, aku bolana. Ini di minum Roy.
2: Tutu nih. Hah? Mohon maaf Pak Alam, Mbak Ajo Piko. Sengaja Piko.
0: Terlamba kita mah.
2: Terlamba lah dek ya. Tidak mungkin lepas si di mana palang. Aduh lu ceti sabar aki palang.
0: Nang kelingan itu nang kelingan.
2: Sabar aki palang si di mana waktu tadi dia tu nak cuci capu lalu ni. Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
4: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
3: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
5: Acara Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia GAPMBI Kota Parepare menyerahkan bantuan uang tunai kepada korban kebakaran di Kecamatan Ujung Jumat 17 Juli 2026. Bantuan disalurkan sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap musibah yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Sansubari, Kelurahan Lebukang, Kecamatan Ujung sehari sebelumnya. Ketua GAPMBI Parepare Jamadil menyampaikan dana bantuan berupa uang tunai tersebut merupakan hasil donasi dari para pengurus organisasi. Kebakaran terjadi pada Kamis 16 Juli 2026. Sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, diduga api dipicu oleh anak-anak yang bermain korek api di dalam kamar salah satu rumah yang terbakar. Dalam proses penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Ketua KPMI Parepare, Jamadil, didampingi Bendara Muslimin serta pengurus lainnya.
3: Demikian, Lintas Berita, pukul 10 pagi. Lintas Berita.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
7: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
8: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
9: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
10: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
9: Ikan apa mau nak makan?
10: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
9: Betul sih jenak teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
11: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
10: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
12: Rumah Makan Patato.
13: Bagus toh.
14: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Bliksiar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Anda di hari ini ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan 102,8.

102,8 Mesra FM Samsra, masih bersama Mbak Mira di Blixiar, penikmat lagu-lagu dangdut ya. Sekarang pukul 10 lewat 29 menit untuk siang hari ini. Dan tetap mendengarkan Mesra FM, kenapa? Ya karena nantinya lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 hadir mewarnai suasana Anda sampai pukul 12 siang hari nanti.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang masih banyak informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insya Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insya Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Alhamdulillah wa syukrulillah padalo ni me panasain niya falla herengi tanra syukur katalo risi arajanna Allah taala nasabari famase marajana andrengi apanginringan nalu pada rikemaneng di tengah na jama-jamata urusata kesibukata jama-jamata engkaki simata ruasiwi bolana pengallah ta'ala nasabat dua telui pakasifnya memuhari'i pengallah ta'ala natarima lempui sininna pakasifyata sahabat nasabari narilulungi urak karajana famasiwi asalamakangi rilino asalewangi mati reksuri mundina. Amin ya Rabbal Alamin. Makutuh farufimang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padaloni me simetap pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Habiballah, assalamualaika ya Syafi'a Allah. Alhamdulillah bacata angkani ritujunna babu fadlil ghani syakiri, bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi desa na canggih agama tak mancaji tau sogi, tetapi yang diinginkan adalah orang kaya yang bersyukur, yang kekayaannya bukan hanya dinikmati oleh diri dan keluarganya, tetapi juga bermanfaat buat orang lain dan umat. Mudah-mudahan engkau kita termasuk golongan orang-orang yang diberi karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sumpungina bacata wa an abdillahi bin mas'ud radhiyallahu anhu qala wa fule ri pangulutta sahabat malebie sahabat Abdullah bin Mas'ud kodo bare rifore rifung Allah taala koritu qala maka dewi fangulutta Abdullah ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dewi surona fung Allah taala tunasri famma sinaniya asalamaka la hasada illa fisnataini dek gaga siriati sangadinna ridwan rufai akatana dewet dinna fusifa irfatawih dewet dinna fadibole rufatawih riasange sifat irihati illa fitnataini sangadinna ridwai golongan. Jadi engkar ya sengi pengecualian wedingi masiriati riwi ridwan rufai tau. Yang pertama rojulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq.
yanaritu golongan tau engke riwirir pung Allah taala warampara na balance yero waramparanna itu junna deceng wa rajulun atahu Allahu hikmatan maduanna odi tuki masiriati ri golongan tau engke iwiripat disenga atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yuallimuha rigo engkana namalakeng ngirofat disengenna bukan hanya namalakeng nekia napak gurangi ri taulenge napak gurangi ri umma wendiki masiriati ri golongan rufa tau bangsa na yebe muttafaqun alaihi yewi hak desa enas sama turusi panguluta Imam Bukhari dan yang Muslim sangat nak korito. Agai faham fulir yewi hak desa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum nacangi agama ta ifat dibole riasengi sifat iri hati. Nasabak yoro riasengi sifat iri hati. Alhasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Yoro riasengi sifat siri hati. Nan remanangi decenge na cappuri manangi decenge na cappuri tace de gangkan na cappu kama takulun narul hatab pada toha akan re na afiri aju tunungi ya nareko irite aju tunungi Yemero riolo tempona di mana to pake gas di mana to pake minyak tanah misalnya orang memasak pake kayu bakar mage yero aju tunungnge narekonan re afi cepat atau lambat ia akan menjadi abu, akan menjadi arak. Makumotoro nareko mega deceta. Namuni mega deceta tapi ifak diboleh sengi sifat iri hati. Nanre tacede naga namakang kecapu ya ro amalak ma deceta. Ya, jadi malak datu makasolar ya sengi sifat iri hati. Agar ya sange sifat iri hati nasan re guru ta tamanna zawalan ni'mati an sahibiha mamminasai taddinne siddi fa penyama risiddi tau sawaun kanat ni'matadinin wa dunia fapadafadami fapenya mengagama iya rega fapenya melino jadi nareko engka tau nelorengi sikdi fapenya menglesa risik dia tau ritau lengnya berarti nafak dibolen yaro riasenge sifat iri hati. Biasa kina rampingan reguruta untuk mengingat mudah pengertian sifat iri hati ini. Pengertian iri hati ini dengan sebuah singkatan SMS.
alias SMS, susah melihat orang lain senang. Jadi ko engka makala le rifapena ditak kulolongi tapi fapenya meng. Berarti makali tutu ki jakamme ndak mak dibole sange sifat iri hati. Lolongi tauwe dalle lolongi fapenya ma pole ripung Allah Taala mincingi usahana. Ya. Lolongan ifapenya ma naidik masara berarti mak dibole sange sifat iri hati. Akan muncul yang kedua. Narekko kejadian ngero agaga tahu minasel le sang ngero akan muncul yang kedua, senang melihat orang lain susah. Ya. Koiri tani tauwe masussa nonno dalle nah makura polianna mega masalana. Ya aga na fo cidda no andre pi maga pi maga pi dan sebagainya. Yena sifat bansana YWE malak dari Makkah sholat. Biasa kita nala contoh Andre Guru tah Makkah de komeli bali bolana oto alena meru. Ya bali bolana meli ase alena mekke. Bali bolana meli kipas angin misalnya alena macen ni mak dendrek. Matindro ni matu tuna siria tidik mana matindro matanna alena yarutulina wanawe pulefi garudina nalli bola ya. Pulefi garudina na mallisi oto ya ikumakku ni ka ada atai berarti mak dibole ni asengi sifat iri hati maladai makka sola nanre manang ide cita. Nan rema de dicita na capuri manang. Waspadalah. Tetapi di hadis lain disebutkan namun ya rosifa siriati ya nacangnya agama ta tapi engkemu pengecualian. Dua minapalalungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh iri hati kepada dua golongan manusia. Kegana yaro yang pertama rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq to engke iwere warampara ripung Allah Taala yaro warampara iwere ngengi dalik megairo nafake bantungi padanna rupatau nafake tulungi padanna rupatau nafake ringangi wi taulengi nasabak bantuan-bantuan. Kemudian yang kedua warajulun atahullahu hikmatan to engkei wiri pak disengeng amalakan iru pak disengeng na nania napak kuratui faimah boleh iri hati kepada kedua golongan manusia ini. Ada pertanyaan Ustaz fikirnya boleh carana misalnya iya engka tau sogi misalnya iya roto sogi luar biasa bantuan dari masyarakat ya tidak pandang merek tidak pandang bulu pokoknya ni gini kita mah perlu dia bantu sama na deni sengi sengi nomorok na duit ya pertanyaan na iko mamina satoka melo pada ya rotawih
ingin seperti orang itu. Itu karena termasuk sifat iri hati. Jawabannya boleh, silakan. Itu tidak termasuk sifat iri hati. Ya. Yemina na fuleki asenge sifat iri hati, narekko makadaki tenapodo masulang ni rutawe na lit na iya na fancaji pungala taala mancaji tusugi. Kalau yang seperti ini sifat iri hati na mak dibola riatita. Tapi ku misalnya melo ki epuah melo ka pada iya roto sugi ero. Ya, tapi retoka dalek melo toka matulu mak bantu fadakur fatau. Saya ingin seperti itu. Ya, maka dean de guru ta boleh melakukan yang seperti itu. Dalam Islam disebut dengan al-munafasah. Agiasa al-munafasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tahun 90-an saya mengikuti pendidikan kader ulama Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu di antara Andre Guruta yang mengajar kami, yang dari itu Andre Guruta Ki Haji Muhammad Nur. Aga nampak kurang. Maka de nariko engka tau sogi nama labu. Yarega toki fak disenge na fak duve fak disenge na fak guratui supaya lolonga toko baraka pada toha baraka na lolonga nge ella duanga nge. Ya misalnya engka tau sogi i telusuri biaro tau sogi ero malabu pak birinya maktofah. Ya makanya i keluargana dik gagar nengkering kelinga si gerak-gerak dik nengkering kelinga riasengnya ada-ada makosara. Ya dik nengkering kelinga ada-ada pengujareng natune-tune fadana rufatau. Makanya sempat jali mawatunna Pak Bireja maktofa magalak tofa matulu masih deka mak bantu. Orang yang seperti ini doakan supaya ditukul lolongan pada toha nalolongan ya roto sogi masalewe tumaraja sukurue. Doakan dia tiap hari. Kuparelu iloki yolok bolana yolona tokona kusubuh-subuh loki papale limatah epuang tatambi yangi umurukna talampirengi umurukna tawiringi adising ngajap pangeng tafincingi midalekna tafalicu-licungi dalekna. Tafancaji bi keluargana keluarga sakina mawadda warahmah. Tafancaji bi anak apona keturunanna wija-wija madece soleh-solehah. Hafal Quran, hafal hadis, ahli masjid, ahli kebaikan. Tafassalama ifole riabina sangih. Jauhkan dari segala mara bahaya bencana. Insya Allah
Nah, sengan di guru tak, mudah-mudahan ya roba rakakna lele tu ilori ini. Aga sabakna, nah sabangka hadisatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah rampe makade ni gini kita umel doang kita we madicing. Pada saat yang sama engka malaikat mele doang ikuak. Sebelum tu neleduangi tawiring, ia rojolok tu meleduangi tawir. Niga tu si balik meleduang aki ini. Tanya fu imang, tanya fu bilala, tanya pak ustad. Niga balik malaikai meleduang aki. Aga pak dongen na malaikai, purana mo tatap pak dongen ta, maka deh malaikai walaka misluhu. Mufunni fada-fada toha engke unak milo doangeng itu sugi. Jadi ajangka masiriati maka de tanah podo masolang ai. Bahaya tu bahaya. Narek we lo doang itu we madeceng, insyaallah macu itu ki madeceng. Narek we lo doang itu we salama macu itu ki salama. Narek we lo doang itu we mak baraka i keluarga na tutungan na insyaallah idi macu itu mak baraka tutungan. Sebaliknya narek we lo doang itu we masolang idi macu itu masolang. Narek we lo doang itu we binasa hancur idi macu itu binasa hancur. Ya. Aga sabana na sabak. Nela dunga tuki malaikat wala kamisluhu. Puak sebelum kajadian ngi rito nela duangi masolak alena jolo. Ya, jadi dia itu naud dia lo duangi tau we masolak. Ya nasaba ko engka ke melo duangi tau we masolak hancur binasa. Itu artinya kita juga akan ikut seperti orang itu. Maka deni pepatahana arae. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Ni gini gitu makya kalebung. Waqa'a fiha alena jolok tama. Ko engka tau nakiarang tau we kalebung asolange. Nelorang yang tahu yang masolang, nelorang yang tahu yang hancur binasa, alena jolok tama, upuro kalabung. Kuraki mita fakia kuburu, ya, yero fakia kuburu untuk nige yero, untuk alena ga, atau untuk tomatiwe. Ya, jawabannya untuk orang yang meninggal. Aga kejadian sebelum tomatewe ifatama lalana kalabunge alena jolo tamo korilala kalabunge. Ya, okoni munro farallu ifakanjaki fahatta pakanjaki tentu atta terkhusus ritujunna dalle. Yang namanya rezeki tidak akan pernah tertukar. Ya. Tidak akan pernah tertukar. Kalau hari itu terbatas si dalle ta sikumi memiroh. Ya. Sikumi meminur dalit tak kurana fa tentu pengalata. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi jangan pernah ada yang iri hati, jangan pernah ada merasa dengki karena kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang.
masing-masing ada kadarnya, ada ketentuannya, masing-masing ada hikmahnya. Dan tidak semua orang diberi harta kekayaan. Ya. Yang namanya harta benda, wedding mancaji balih risesita, wedito mancaji rangeng. Kira-kira konewerengit dalek pungala ta'ala diktugan ancaji bali yero waram paramegat. Ya, diktugan ancaji masalah mirisis

ningera diskotik mi. Agami napa ningera nampa parti-parti mi. Ya, sehingga biasa tu angka ada-adanna tu acata. Ujian terberat seorang laki-laki, seorang suami pada saat ia memiliki kelebihan harta. Ya. Kira-kira ini bapak-bapak ya kong kedalik ni beriki pungala ta'ala. Kira-kira di tuna berubah pikiran tah. Ikong ka di tako ATM me si di miliar. Ya. Di tuna na berubah pikiran tah. Kira-kira kata pikiri ku ikong ka di ta si di miliar. Bulan berikutnya mencet si 2 miliar. Berikutnya lagi angka si daleta 3 miliar. Jadi siaga ni 6 miliar oko ATM. Ya, lengi oko berangkas. Aga tapi kiri ki. Ya. Ya roi bunga ifikiri ki isele oto. Mana mobil yang paling terbaru, termahal, ganti. Agak fisili, boleh. Ya. Ganti yang lebih mewah. Nah, si senang mesui benena, nite, pak. Enne ni fulona tau muru, nah. Kira-kira dia, tetap melo selek. Ya. Oh, dia kerana selek, tambah. Ya, jadi tidak mudah ya. Jadi ada saja hikmahnya. Ya, masing-masing ada hikmahnya. Dan ujian terberat seorang perempuan, seorang istri di saat ekonomi suaminya lagi menurun. Ya, pada kepelayanannya iari kan adik. Jadi masing-masing ada ujian. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan. To engkei beri pak disenga. Orang yang diberi ilmu agak tu sila sana tu ke pak disenga. Biasa na pak diboleh dia senge abang kakak. Merasa diri lebih hebat. Merasa diri lebih dibutuhkan, ya, merasa diri lebih wah dari yang lain, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain rendah, hina dan sebagainya. Okorumunro ujian atau kifat disengat. Ya akamana makadaki yero to ku fa disengenge de na na bole fa siriati matandri fa siriatin sesama orang berilmu itu biasa saling iri hati. Ya, biasa na mak di bole resenge sifat iri hati, apalagi misalnya sama statusnya tetapi beda pendapatannya. Ya, biasa nafak di boleh resangnya sifat iri hati. Masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada hikmahnya. Iko balik neweringi dalek pungala ta'ala. Jadilah orang kaya yang bersyukur. Nariko balik neweringi pungala ta'ala fak disengeng. Mudah memahami sesuatu, jadilah orang yang berilmu yang tawadu. Nasabah makadei pepatana ra'e man tawadu'ah rafa'ahullahu. Nigi-nigi tau mappakatuna alik, Allah akan mengangkat derajatnya. Imanan nafasepasan agama atah. Mudah-mudahan iwi pengajatan.

0: kesimpulannya secara umum tidak boleh diwedi nefak diboleh sange sifat iri hati secara umum. Tapi yang kedua siri hati napala luang agamata. Yang pertama boleh iri hati kepada orang yang kaya, yang mana kekayaannya itu bermanfaat juga buat orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Kemudian yang kedua, boleh iri hati kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Yang kesemuanya ini, keduanya masing-masing bermanfaat untuk diri, keluarga dan orang lain. Sehingga nakana nihak desa Nabi ta khairun nasi anfa'uhum linnasi. Si decin narufa tau, si kanjak-kanjak narufa tau, tau migai fa pedecin na ifadan narufa tau. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutakabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: www.radiomesra.com.

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Anggaran dipangkas Komisi 1 DPRD Kota Parepare usulkan purna paskibraka tutupi kekurangan personil 17 Agustus.
3: Karena kurang, jadi Kesmapol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat, dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi. Jadi yang tertinggal di daerah itu 35. Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
4: Pak Andi,
2: kelembagaan Koperasi Merah Putih rampung di 22 kelurahan di Parepare, operasional 3 gerai fisik masih proses verifikasi lapangan.
5: Ketiga gerai itu secara fisik kalau kita lihat itu sepertinya sudah selesai kalau kita lihat secara fisik ya. Namun kepastian mengenai bahwa apakah sudah ini gerai sudah siap atau tidak itu dari nanti ditentukan oleh pihak Agrina sebagai yang mau diberikan kewenangan untuk membangun gerai itu. Tentu itu nanti ada penyerahan kalau dia, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, kalau itu adalah aset dia.
2: Tembus top 45 Kadis PKP Parepare tegaskan inovasi berdaya Serikandi merupakan kerja tim, bukan perorangan.
6: Jadi di sini kita itu kan kerja tim itu kebetulan yang disampaikan ini Pak, gak usah saya sebut nama ya, kepala bidang pada saat itu. Nah, pada saat beliau pindah tinggal dari Parepare istilahnya ke vertikal, nah itu kita lanjutkan inovasi ini sebenarnya cikal bakalnya dari
1: Insan Mesra. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
6: Kepala bidang diangkatlah menjadi
2: Insan Mesra. Kebijakan efisiensi anggaran berimbas pada pencutan jumlah personil paskibraka Kota Parepare untuk acara HUT kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Anggaran paskibraka yang semula berada di angka Rp680 juta terpaksa dipangkas hingga menyisakan Rp350 juta menyusul adanya penyesuaian dana alokasi pusat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir meminta masyarakat tidak mempolitisasi keadaan dan mendorong pemerintah daerah melibatkan purna paskibraka untuk menutupi kekurangan formasi barisan. Pada program obras Jumat 17 Juli 2026, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, menceritakan keterbatasan dana membuat Kesbampol hanya bisa meloloskan 38 personil untuk tahun ini.
3: Jadi karena kurang, jadi Kesbampol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat, dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi. Jadi yang tertinggal di daerah itu 35. Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
4: Pak Andi,
3: bahwa Andi Perial, bahwa formasi 17-8 dan 45 tetap ada. Walaupun nanti ada jumlah yang tidak sesuai, tapi kami minta kemarin, kami sudah menelpon agar supaya ini dibicarakan lagi di tingkat dibicarakan di Badan Keuangan, Pak Sekda, dan disampaikan ke Pak Wali, karena momennya adalah 17 Agustus, supaya kekurangan tenaga personil itu bisa dilengkapi dengan menggunakan tenaga purna paskib yang ada di Parepare, sehingga nanti barisannya agak panjang.
2: Haji Kamaluddin menambahkan pelibatan purna paskibraka sangat penting agar barisan pengibar bendera tetap terlihat panjang dan semarak serta memunculkan semangat nasionalisme di hari kemerdekaan. Komisi 1 menegaskan usulan ini telah direspon positif oleh Kepala Kesbampol Rustan Asta dan sedang dalam tahap pembahasan bersama jajaran eksekutif. Insan Mesra meski secara kelembagaan Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 22 kelurahan, operasional 3 gerai fisik yang sudah berdiri hingga kini masih menunggu proses administrasi yang cukup panjang. 3 gerai fisik Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Soreang, Bukit Harapan, dan Labukan secara fisik memang terlihat sudah rampung 100%. Warga termasuk pengurus koperasi setempat pun sangat berharap gerai ini bisa segera beroperasi untuk menggerakkan roda ekonomi warga. Namun masyarakat tampaknya masih harus sedikit bersabar pada program obras Jumat 17 Juli 2025, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Parepare, Laude Rahman, menjelaskan bahwa kendala utama belum beroperasinya gerai ini terletak pada proses administrasi penyerahan aset dari pihak Agrinas yang harus didahului oleh verifikasi dan validasi atau perpar lapangan.
5: Ketiga gerai itu secara fisik kalau kita lihat itu sepertinya sudah selesai kalau kita lihat secara fisik ya. Yeah. Namun kepastian mengenai bahwa apakah sudah ini gerai sudah siap atau tidak itu dari nanti ditentukan oleh pihak Agrinas sebagai yang mau diberikan kewenangan untuk membangun gerai itu. Tentu itu nanti ada penyerahan kalau dia sebagaimana penjelasan saya sebelumnya kalau itu adalah aset dia berdiri di atas aset provinsi seperti di Bumi Harapan itu kan aset provinsi. Maka penyerahannya adalah ke pemerintah provinsi dulu, baru ke pemerintah daerah, baru pemerintah daerah ke dalam ini pemerintah kelurahan ke KKMP seperti itu. Yeah. Kalau dia berdiri di atas aset pemerintah kota, maka dari Agrinas itu langsung ke pemerintah kota dalam ini pemerintah kelurahan dan langsung ke KKMP seperti itu. Penyerahan untuk penyerahan aset. Yeah. Tapi sebelum penyerahan itu kan ada proses, Mas Dimas, sebagaimana yeah. Permenkop saya lupa nomornya 2026 mengenai tentang prosedur terkait dengan penyerahan gerai ini, maka terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi dan validasi lapangan, verval lapangan.
2: Lebih lanjut, Laude Arwah Rahman menerangkan bahwa tim Perpal ini nantinya akan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare dengan melibatkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, dan Bidan Aset. Mengenai mekanisme operasional ke depan, ia membiarkan bahwa setelah proses penyerahan aset rampung, gerai tersebut tidak langsung dilepas begitu saja ke koperasi kelurahan.
5: Bahwa operasionalnya itu kan sebagaimana sekarang mungkin kita tahu bersama bahwa itu pemerintah pusat menunjuk manajer yang sekarang mungkin sudah selesai ya pelatihannya itu ya, saya lupa-lupa apakah sudah selesai jadwal pelatihan mereka yang retreat itu manajer, kemudian selama 2 tahun itu dioperasikan oleh Agrinas dulu sambil pendampingan proses transfer knowledge kepada pengurus KKMP atau koperasi ke desa, ke KDMP. Okay. Ya begitu.
2: Dengan demikian, sinergi antara pemerintah kota melalui Perpal, pihak Agrinas, dan Dinas Koperasi Provinsi terus digenjot agar proses serah terima aset ini bisa segera tuntas demi kemaslahatan masyarakat. Insan Mesra Kepala Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Parepare, Insinyur Wildana menepis isu adanya kesan mendepak atau meninggalkan inovator awal dalam program inovasi berdaya Serikandi. Inovasi yang sudah berjalan sejak 2017 dan sukses menembus penghargaan top 45 nasional tersebut ditegaskan murni sebagai hasil kerja tim bukan pencapaian perorangan. Kepada media, Insinyur Wildana menjelaskan posisi inovator pada awalnya melekat secara otomatis kepada kepala bidang yang kala itu ditunjuk sebagai ketua tim. Namun saat yang bersangkutan pindah tugas ke instansi vertikal, program tersebut tetap dilanjutkan oleh tim dinas dengan berbagai pembaharuan.
6: Jadi di sini kita itu kan kerja tim. Kerja tim itu kebetulan yang disampaikan ini Pak, gak usah saya sebut nama ya, kepala bidang pada saat itu. Nah, pada saat beliau pindah tinggal dari Parepare istilahnya ke vertikal, nah itu kita lanjutkan inovasi ini. Inovasi ini sebenarnya cikal bakalnya dari
7: Bukan ini tim.
6: Kebetulan kepala bidang diangkatlah menjadi ketua tim, dalam hal ini inovator. Nah, pada saat beliau pindah ke dari Parepare istilahnya karena ke vertikal, kami jadi kami lanjutkan. Nah, banyak yang sudah dirubah dari inovasi awal kita rubah.
2: Wildana menambahkan dalam perjalanan selama beberapa tahun terakhir tim dinas Humas PKP telah melakukan banyak modifikasi dan penyempurnaan agar program berdaya serikandi tetap relevan. Dirinya berharap polemik mengenai status inovator tidak lagi diperpanjang karena fokus utama dinas adalah menjaga keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
8: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
9: Gratis 2,8 Mesra FM Insya Mesra, masih bersama Mbak Mira di Blik Siar, penikmat lagu-lagu dangdut ya. Sekarang pukul 10 lewat 29 menit untuk siang hari ini. Dan tetap mendengarkan Mesra FM, kenapa? Ya karena nantinya lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 hadir. 102,8 Mesra FM Insya Mesra, masih bersama Mbak Mira di Blik Siar, penikmat lagu-lagu dangdut ya. Sekarang pukul 10 lewat 29 menit untuk siang hari ini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar. Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh.

حي على الصلاه.

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi udah kita hadirkan lagu-lagu azan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mesra di 102,8 Mesra FM, kita hadirkan beberapa lagu-lagu Bugis yang kita hadirkan hingga kelarnya nanti di pukul 16 ke depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena saya akan terus menemani Anda hingga kelarnya nanti acara ini. Oke, sekarang di pukul 15:40 saat ini. Selamat sore, mudah-mudahan semuanya pada terhibur dengan lagu-lagu yang sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini. Ya, namun sebelumnya saya mintakan dulu perhatiannya untuk mendengarkan radiogram berasal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 berasal dari Ramli S. Jurusita pada Pengadilan Negeri Parepare atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6 PDT BTH 2026 PN Pre. Pemberitaan ditujukan kepada Ibrahim bin Sabar, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Kandia Pinrang, Watan Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 3 semula turut terbanding 3 terbang ketiga. Pemberitahuan ditujukan kepada Irfan bin Sahar bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Kandia Pinrang, Watan Sawito, Kabupaten Pinrang, turut terbanding 4. Pemberitahuan ditujukan kepada Fitri binti Sahar bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Kandia Pinrang, Watan Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, turut terbanding 5. Larudin Bila Sapiri bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Abdul Ghani Rasul, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Merita Mangai, Kabupaten Sidin dan Rapan, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 6. Semua turut terbantah 7. Semula turut terbantah 7. Jabaria binti Lasapiri bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan di Camik, Kelurahan Reja Pitu, Kecamatan Maritangai, Kabupaten Sidin dan Rapan, Sulawesi Selatan sebagai turut terbanding 6, semula turut terbantah 7. Dundung binti Muhammadong bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai turut terbanding 8, semula turut terbantah 8. Sudirman binti Muhammadong bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 9, semula turut terbantah 9. Risma binti Muhammadong bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 10, semula turut terbantah 10. Herman bin Muhammadong bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, sebagai turut terbanding 11, semula turut terbantah 11. Abdul Rahman bin Muhammadong bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 12, semula turut terbantah 12. Isi radiogram bahwa pada Kamis tanggal 16 Juli 2026 telah diajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Parepare secara elektronik oleh Saharudin SH, kuasa dari Hasan Samsul bin Sonta dan kawan-kawan, alamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Buluk, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Telepon 081342594060, email saharudin1972@gmail.com atas putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 6 PDT BTH 2026 PMPRE tanggal 2 Juli 2026 antara Hasan Samsul bin Sonte dan kawan-kawan sebagai para pembanding para pembantah lawan Andi Irfan Odang sebagai terbanding terbantah, Harun bin Lapasa dan kawan-kawan sebagai para turut terbanding para turut terbantah oleh karena terbanding
turut terbanding yang disebutkan tadi sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan perintah Pemajelis Hakim ini dilaksanakan melalui radio secara mesra dalam bom ACP, dan salerilas panggilan sidang ini telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Parepare dan juga telah diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Parepare. Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan yang memberitahukan jurusita Ramli Esa. Sama serai, demikian informasi untuk siang hari ini. Atas perhatiannya, tak lupa diucapkan banyak terima kasih.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

صراط مستقيم. والداعي

0: Alhamdulillah wa syukrulillah padalo ni me panasai nan ni afalla herengi tanra syukur katalo risese arajanna Allah taala nasabari pamase marajana andrengi apanginringan nalo padari kemana di tengahna jama-jamata urusata kesibukata jama-jamata engkaki simata ruasiwi bolana pengallah ta'ala nasabat dua telui pakasifian memuari'i pengallah ta'ala natarima lempui sininna pakasifiata sahabat nasabari narilulungangi urak karajana famasiwi asalamakangi rilino asaliwangangi mati riasuri muntina. Amin ya rabbal alamin. Makoto farofemang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama padaloni me simetappa megewi shalawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Syafi'allah. Alhamdulillah baca ta angkani ritujunna babu fadlil ghani syakiri. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi desa na canggi agama tak mancaji tau sogi, tetapi yang diinginkan adalah orang kaya yang bersyukur, yang kekayaannya bukan hanya dinikmati oleh diri dan keluarganya, tetapi juga bermanfaat buat orang lain dan umat. Mudah-mudahan engkau kita termasuk golongan orang-orang yang diberi karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari sumpungina bacata wa an abdillah bin mas'ud radhiyallahu anhu qala wa fule ri pangulutta sahabat malebie sahabat Abdullah bin Mas'ud Fodo bareri foreri pengallahu ta'ala koritu kala maka dewi fangulutta Abdullah ibn Mas'ud kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dewi surona pengallah ta'ala tunasari famma sinan niya asalamaka la hasada illa fisnataini dek gaga siriati sangadinna ridwan rufai akatana dewet dinna fusifa irfatawwe dewet dinna fakdi boler fatawwe riasange sifat irihati illa fitnataini sangadinna riduai golongan. Jadi engkau riasenge pengecualian wedingi masiriati riwi riduan rufai tau. Yang pertama rojulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang Janari itu golongan tau engke riwirir pung Allah Taala warampara. Nah balance yero waramparana itu junna deceng. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Maduanna oditukik masiriati ri golongan tau engke iwiripat disenga atahu Allahu hikmatan. Bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha rigo engkana namalakan ngirufat disengena bukan hanya namalakan nekia napak kurangi ri taulenge napak kurangi ri umak wendiki masiriati ri golongan rufa tau bangsana yiwe mut tafakun alaihi yiwi hak desa'i nasama turusi pangluta Imam Bukhari dan yang Muslim sangat nak koritu agai faha fulir yiwi hak desa'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama secara umum nacangi agama ta ifat dibole resengi sifat iri hati. Nasaba iro resengi sifat iri hati. Al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Iro resengi sifat iri hati. Nan remanangi decenge na capuri manangi decenge na capuri tace de gangka na capu kama takulun narul hatab pada toha akan re na afiri aju tunungi ya nareko irite aju tunungi. Yemero riolo tempona di mana to pake gas di mana to pake minyak tanah misalnya orang memasak pake kayu bakar mage yero aju tunungnge narekonan re afi cepat atau lambat ia akan menjadi abu, akan menjadi arak. Makumotoro nareko mega deceta. Namuni mega deceta tapi ifak dibole senge sifat iri hati. Nan re tace de tace de tace de naga nama gang kecapu ya ro amalak ma deceta. Ya, jadi malak datu makasolar ya senge sifat iri hati. Agar ya sange sifat iri hati nasan riguruta tamanna zawalan ni'mati an sahibiha mamminasai takdinne siddi fapenyama risiddi tau sawaun kanat ni'mata dinin wa dunia fapada fadami fapenya mengagama iya rega fapenya melino jadi nareko engka tau nelorengi sedi fapenya menglesa risik dia tau ritau lengge berarti nafak dibolen yaro riasenge sifat iri hati. Biasa kina rampingan riguruta untuk mengingat mudah pengertian sifat iri hati ini. Pengertian iri hati ini dengan sebuah singkatan SMS. Bahagia saya SMS. Susah melihat orang lain senang. Jadi ko engka makalale rifape nak ditak kulolongi tapi rifape nyameng. Berarti makali tutu ki jakame ndak mak dibole sengge sifat iri hati. Lolongi tauwe dalle lolongi fape nyame pole ripung Allah Taala mincingi usahana. Ya. Lolongi fape nyame naidi masara berarti mak dibole sengge sifat iri hati. Akan muncul yang kedua. Nariko kejadian ngero agak tahumina sele sang ngero akan muncul yang kedua, senang melihat orang lain susah. Ya. Ko irita ni tauwe ma susah. Nonno dalek nah. Makura polian nah. Mega masalah nah. Ya aga na fau cidda no andre pi maga pi maga pi dan sebagainya. Yena sifat bansana yewe malak de imakka sholat. Biasa kita nala contoh andre guru tah maka de kumeli bali bola na oto alena meru. Ya bali bola na meli ase alena mekke bali bola na meli kipas angin misalnya alena macenne mak dendrek matindro ni matu tuna siria tidik mana matindro matanna alena yeru tulina wanawe pulefi garudina na li bola ya pulefi garudina na meli si oto. Ya, ikumakku ni keadaatai berarti mak dibolen ya sengi sifat iri hati. Maladai maka solat nan remanang ide cita, nan remanang ide cita nak capuri manang. Waspadalah. Tetapi di hadis lain disebutkan, namun ya sifat siriati ya nacangnya agama ta. Tapi engkemu pengecualian dua minapalalungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh iri hati kepada dua golongan manusia. Keganeyaro yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Tau engke iwere warampara ripung Allah Taala. Iyero warampara iwerengengi dalik megayero nafake bantungi fadanna rufatau nafake tulungi fadanna rufatau nafake ringengi wi taulengi nasabak bantuan-bantuan. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan. To engke iwere pak disengeng amalakeng iwere pak disengenna nania napak kuratui faimah. Boleh iri hati kepada kedua golongan manusia itu. Ada pertanyaan Ustaz, fikirnya boleh carana misalnya, iya, engka tau sogi misalnya, iya roto sogi luar biasa bantuan dari masyarakat, ya, tidak pandang merek, tidak pandang bulu pokoknya ni gini kita mau perlu dia bantu, sama nadi ini sengia sengi. Nomoro na duit ya pertanyaanna iko mamina satoka melo pada ya rotawe ingin seperti orang itu. Itu karena termasuk sifat iri hati. Jawabannya boleh, silakan. Itu tidak termasuk sifat iri hati. Ya. Yemina na foleki asenge sifat iri hati narekko makkadaki tanapodo masulang yero tawe nalit na iya na fancaji pungala taala mancaji tusugi. Kalau yang seperti ini sifat iri hati nama dibola riatita. Tapi ku misalnya melo ki puah melo ka pada iya roto sugi ero. Ya, tapi retoka dale melo toka matulu mak bantu fadakur fatok. Saya ingin seperti itu. Ya, maka dean reguruta boleh melakukan yang seperti itu. Dalam Islam disebut dengan al-munafasah. Agiasa al-munafasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tahun 90-an saya mengikuti pendidikan kader ulama Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu di antara Andre Guruta yang mengajar kami, yang dari itu Andre Guruta Ki Haji Muhammad Nur. Aga napak guruang. Maka de nariko engka tau sogi nama labuh. Yarega toki fak disengen na fak duwe fak disengen na pak guru atui supaya lolong toko baraka pada toha baraka na lolong ngi ella dua ngi ya misalnya angka tau sogi telusuri biar tau sogi ero malabo pak birinya mak tofa ya makanya i keluargana di gagar nengkering kelinga si gerak-gerak di nengkering kelinga riasengnya ada-ada makosara ya di nengkering kelinga ada-ada pengujareng atune-tune fadanna rufatau. Makanja sempajali mawatunna fak bireja matofa. Magala tofa matulu masih deka mak bantu. Orang yang seperti ini doakan. Supaya ditoko lolonga pada toha. Nalolongan ya roto sogi masalewe tomaraja sukuru doakan dia tiap hari. Kuparelui loki yolok bolana yolona tokona kusubu-subuh loki papale limata puang tatambi yangi umurukna talampirengi umurukna tawiringnya disinga ngajap pangeng tafincingi midalekna tafalicu-licungi dalekna tafancaji wi keluargana keluarga sakinah mawaddah warahmah tafancaji wi anak apona keturunanna wija-wija madece soleh-solehah hafal Quran, hafal hadis ahli masjid ahli kebaikan tafassalama ifulir ya binasangih jauhkan dari segala mara bahaya bencana. Insya Allah Nah, sengan di guru tak, mudah-mudahan ya roba rakakna lele tu ilori ini. Aga sabakna, nah sabangka hadisatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rampi mah kede ni gini kita melo doang kita we madicing. Pada saat yang sama engka malaikat melo doang ikuak. Sebelum tau nele doangi tawiring, ia rojolok tau melo doangi tawir. Niga tosi balik melo doang aki idik. Tanya fu imang, tanya fu bilala, tanya pak ustad. Niga balik malaikai melo doang aki. Aga pak dongenna malaikai, kurana mo tatap pak pak dongen ta, maka deh malaikai walaka misluhu. Mufunni fada-fada toha engke unak melo doang itu sugi. Jadi ajangka masiriati maka de tanna podo masolang ai. Bahaya tu bahaya. Nareku elo doang itu we madeceng insyaallah mace to ki madeceng. Nareku elo doang itu we salama mace to ki salama. Nareku elo doang itu we mak baraka i keluargana tu tungenna insyaallah idi mace to mak baraka tu tungat. Sebaliknya nareku elo doang itu we masolang idi mace to masolang. Nareku elo doang itu we binasa hancur idi mace to binasa hancur. Ya. Aga sabana nasaba nela doang tuki malaikat wala kami seluhu. Puak sebelum kajadiangi ritonel doangi masolak alena jolo. Ya, jadi dia itu naud dia lo doangi tau we masolak. Ya nasaba ko engka ki melo doangi tau we masolak hancur binasa itu artinya kita juga akan ikut seperti orang itu. Maka deni pepatahna arae man hafara hufratan waqa'a fiha. Ni gini gitu makya kalebung waqa'a fiha alena jolo tama. Ko engka tau nakiareng tauwe kalebung asolange. Nelorang tauwe masolang, nelorang tauwe ancur binasa alena jolo tama. Ukuro kalabung kuraki mita fakiaku buruk ya yero fakiaku buruk untuk nige yero untuk ale naga atau untuk tomatiwe ya jawabannya untuk orang yang meninggal. Aga kejadian sebelum tomatewe ifatama lalana kalabunge alena jolo tamo kori lala kalabunge ya okoni munro farallu ifakanjaki fahatta ifakanjaki tentu atta terhusus ritujunna dalle yang namanya rejeki tidak akan pernah tertukar. Ya, tidak akan pernah tertukar. Kalau hari itu terbatas si dalek tak sikumi memiroh. Ya, sikumi memiroh dalek tak purnawa tentu pengalata. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi jangan pernah ada yang iri hati, jangan pernah ada merasa dengki, karena kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. masing-masing ada kadarnya, ada ketentuannya, masing-masing ada hikmahnya. Dan tidak semua orang diberi harta kekayaan. Ya. Yang namanya harta benda, wedding mancaji balih risesita, wadito mancaji rangeng. Kira-kira kunewerengi dalik pungala ta'ala diktuga nancaji bali yero waramparamai gai. Ya, diktuga nancaji masalah mirisiseta. Karena tidak semua orang yang diberi kelebihan harta nafake gune roh ape dalit na pung Allah Ta'ala sesuai dengan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Mega tau iwire dalit yukarengi babak dalit na nampak agami nengerak diskotik mi. Agami napa nengerak nampak parti-parti mi. Ya, sehingga biasa tuangka ada-adana tu acata. Ujian terberat seorang laki-laki, seorang suami pada saat ia memiliki kelebihan harta. Kira-kira ini bapak-bapak ya kong kedalik ni berikip pun Allah Ta'ala. Kira-kira itu nak berubah pikiran tak ya kong kedita aku ATM sidi miliar. Ya, itu nak berubah pikiran tak. Kira-kira kata pikiri ku i kong kedita si di miliar bulan berikutnya mince si 2 miliar berikutnya lagi angka si daleta 3 miliar jadi siaga ni 6 miliar oku ATM ya lengi oku berangkas agak tapi kiri ki. Ya, ya roy bunga ifikiri ki isele oto mana mobil yang paling terbaru termahal ganti. Agak isele boleh, ya ganti yang lebih mewah. Nah, sisa enam mesui benena ni teh pak. Enni fulona tau umuru nah. Kira-kira dek tu temelo isele. Ya, ode kari nei seli tambah. Ya, jadi tidak mudah ya. Jadi ada saja hikmahnya. Ya, masing-masing ada hikmahnya. Dan ujian terberat seorang perempuan, seorang istri di saat ekonomi suaminya lagi menurun. Ya, kepada fa'ada kepelayanannya, ya rekan adik. Jadi masing-masing ada ujian. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan. To engkei berepak di sengah. Orang yang diberi ilmu, agatu sila sana to kepak di sengahnya. Biasa na bapak diboleh ria sengi abang kakak. Merasa diri lebih hebat. Merasa diri lebih dibutuhkan, ya. Merasa diri lebih wah dari yang lain, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain rendah, hina dan sebagainya. Pokoromonro ujian atau kubatisan. Ya akan mana makadaki. Jero tu kepak disengi dia nak boleh sediakan santri pasti diyakini. Sesama sesama orang berilmu itu biasa saling intar. Biasa anak mati boleh resepsi Pak
1: Imam.
0: Apalagi misalnya sama statusnya tetapi beda pendapatannya. Biasa anak mati, mati boleh resepsi Pak Imam. Masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada hikmah. Iku balik neringi dalik kenala ta'ala. Jadilah orang kaya yang bersyukur. Iku balik neringi kenala ta'ala Pak Ustaz. Mudah memahami sesuatu. Jadilah orang yang berilmu yang tawadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man tawadhu'ahu rafa'ahu Allah. Ningi-ningi tau mampaka tinahan Allah akan mengangkat. Mana nama sepasang tinahan. Mudah-mudahan jiwa pengajatan yang kesimpulannya secara umum tidak boleh diwenti-wenti boleh sengisi Pak dari hati secara umum. Tapi yang kedua sengisi hati luar pada mata. Yang pertama boleh hati kepada orang yang kaya, yang mana kekayaannya itu bermanfaat juga buat orang lain. Kemudian yang kedua

الله من الناس المتعلمة.

0: Nang di ayo ini.
1: Thank you.

Misteria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama launimain atau pada syukur maraja posisin itu fung Allah Ta'ala nasabah famasin itu launimain.

mencaji sahabat na kepada ke kiri tu hadir di lenya on rumah barakae dan dia itu kata berapa poli kewajibat tak dan dari itu engkata berapa poli sampai je subuh na sibai berjama memegi-megi tu pengatalan kena tadi malam pusinin na ibadat tak sinin na pakas biat tak sehingga mencaji sahabat atau pada salam hari dino makoto baru maupun mati di Sri Mundin na fungala ta'ala. Selanjutnya salam dan papa salam suku menenung umat sari al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh dirahmati oleh Allah insyaAllah pembahasan tayi ini ilan ini sebuah kita sudah masuk di pembahasan tentang solatun nafli ya. Yang itu sempaja sunnah ya. Hari yang sesempaja sunnah ya, jadi definisi sunnah itu ketika dilaksanakan ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar ya. Kalaupun misalnya dari pegawai ya sebenarnya rugi waktu ya, ya biasa maka daki tidak apa-apa, tidak berdosa, tapi sebenarnya ya rugi waktu ki ya, sama lagi labu waktu we ya, dari paki gunai ya, ya rugi ki ya, sehingga ini penting untuk kita pahami secara bersama supaya engkau kiri itu pada mati nulu papul ya sengi sampai sunnah. Dan sebenarnya di situ mondrok kelebihanna tasedir fatau ya, sebaya ko pakasia perlu atau sampaya perlu ka pada mana mo ya, ya kelima mana mak isi sosiwani masam pajak ya. Tapi yang membedakan nanti itu adalah sampaya sunnah eh. Ya misalnya sampai tahajud kan, sampai duha sampai witri ya. Di situ nanti terjadi perbedaan kualitas ibadah seseorang atau kuantitasnya sebab aku monro sampai sunnah ya. Ya apa namu piko gatinulu nate mas sampai perlu terima kan aja singkat tambah pitu ya. Nah, karena pernah itu dulu ada yang ya aliran-aliran tertentu itu mengatakan bahwa solat lima solat padu itu tujuh waktu. Ya. Kegeran apa tama tu sampai tahajud. Wah. Nah, kemudian ya solat duha. Ya, jadi itu kan aliran tidak benar. Ya. Nah, sini nak temalah bingkai hadir. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita ilan hadis saya maka ada anna arabi yang jaa yasalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engka ara riolo lo miwe siruntu Nabi ta nak kutana. Aja jia riolo ya kungka persoalan eloi siruntu Nabi ta sahabat eh dena kumi padan dari itu mah pasti lolong sebab dia nul selesai ya. Nah, sama juga sekarang kalau misalnya ada persoalan-persoalan ya keagamaan terutama ya cari orang-orang yang paham betul tentang persoalan itu aja nih di memapangi wa siapa aja ya. Ya saya di siapa aja saya di siapa aja jadi karena mungkin keterbatasan ilmu yang dimiliki ya apa ya salah satu tanda itu kucapa yang pengewat tahu ya duduk mana itu pada sengena karena kalau orang berilmu asalnya kata apa asal ya betul seperti ini anunya asalnya seterusnya nah, selesai persoalan ya
tapi ko pada mapunco jadi tu pikirangi madon empat disengangi ya itu madari ya besalalo pun tak pisi ni pak ko dia dah lecaui remi watun sedina saya tu sejak guru bau sebab itu kan ya jadi Nabi itu dulu referensi. Jadi ketika misalnya ada persoalan, seruntuk Nabi tak kaji apa kesuruhan Allah Taala ya. Ya begitu ya. Jadi Nathanael itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam makri Nabi ta khamsu salawati fil yaumi wal lailah. Halima mi sempaja perlu siso si weni wasiamu ramadan dan niat itu perlu toi puasa ramalangi wazakatu dan niat sekeh faqala al-arabiyu makutana ni ara'in halalaiya gairuha kamu pagawa di fukuh selainya roh. Nah faqala Rasulullah SAW maka dia Nabi tak la dia nak gagah dan dia nak wajib illa anta tawwa kecuali ibadah sunnah ya. Nah, jadi magi dia nak rampi haji utiru kadai pernah haji Nabi tak utiru nak rampi haji saya. Nah, jadi dia pak iwajikan haji eh. Nah, jadi dia pernah rampi Nabi tak maka dah wal hajj haji ya. Ya, nah, jadi itu juga penting untuk kita pahami. Maka demak giru Nabi tadi nak rampi haji nak wajib mutu haji kan ya. Dia pun nasabah ya roh Nabi tak nanti akhir hidupnya itu napam menri haji. Makanya Nabi itu hanya satu kali nah, dia itu tu nak perlu makulik-kulik kilau haji ya. Ya, bansana ko umrah dia nak perlu makulik-kulik. Ya, sebab tahu makulik-kulik kilo umrah maka ika sama peri bali bola tak di jampang ya. Ya. Ya. Banyak itu orang ya. Oi, makulik-kulik kesiangan lo umrah soe. Ini ke 10. Tapi ika bali bola na dia nak kena ringa gaga ya. Sama peri. Melo lo mak berjamaah er tahu ya. Tapi dia nak lo berjamaah saga je na. Dia nak gena. Ya. Terpaksa lo sapa kasih nasabari dia nama berjamaah sebab andre si timpu nan nia inung si tego isapa. Nah, sementara ka bali bolana hampir tiap ya tiap waktu kasihan ko tak kasih repena ka ba. Wah, gitu. Jadi ini penting ya. Lebih mega palana tu ko ini pendero bali bolata misalnya kan. Sangka bali bolata pendero umroh. Atau pindah haji. Kayak kau ini pindah ke haji kan sunat mana hukum lah. Kau boleh ni. Nah, sementara ya roh. Kungkai pindah haji kan wajib hukum lah. Nah kau ini pindah haji ya roh. Pada-pada sisang ya idolongan ya. Ya. Haji parlo haji wajib kan. Nah, jadi itu penting juga. Jangan sampai berulang-ulang ke. Umrah berulang-ulang haji tapi. Kembali bola kasih titeri dia nak kena anrena ya melok masih sekolah anak nak dia nak putus sekolah nak sabar dia gagal biaya kan? Itu penting untuk kita pikirkan ya. Ibadah sosial kita itu masih agak rendah ya, takut ibadah mahdata ya artinya pekasian langsung ya, itu luar biasa nih. Ya luar biasa nih ya. Jadi makanya Nabi tak dia nak gagah sangadina sunnah manibawa murina. Jadi misalnya sampai lima waktu ya lima waktu ni sunnah manibawa. Nah kemudian ternyata ibadah yang paling afdal ibadah badania itu adalah solat. Ya, sininna ibadah-ibadah kena kedua watak kalian itu adalah solat ya. Jadi dia nak kacau lebih atau sampai jangi

0: dan seluruh ibadah yang kita lakukan, ya, jaga kacau itu sempanjang afdalul ibadat al-badan ba'dal Islam as-shalah. Ya, jadi sempajangi. Ya. Maka de lalu hadis saya anna Rasulullah suila ya Nabi tapurati tanai maka de ayul amali afdal amala aga kamina malabi. Ya. Faqala as-shalatu ala waqtiha. Salat yang dilaksanakan pada waktunya. Ya, selamir waktu narwa itu abdal. Ya. Ya, pangkat itu yamina sama lebih ku pamula waktu persis masuk waktu langsung kita salat. Nah, tidak mesti juga begitu ya. Yang penting o waktu namuah. Nah, yang tidak boleh itu kalau mesuni fole kor waktu nana pergi masam panjang. Misalnya laba ni mumpuman ni mata nasun apa masa sampai subuh. Nah, ini nama lebih er. Nampak tanya tu sampai subuh, sampai jatai elek mani, ya. Sampai yang elek mani. Ya. Nah, tapi tetap kita wajib ya melaksanakan. Namun ia rotan lambat ke sebab dia wading dia tu masa panjang. Ya. Sesakit apapun kita, sesibuk apapun kita, harus kita solat. Sebab ia rukuncina salam kata ya. Kemiruki salam apakan jaki sampai jatai. Apalagi itu kutumah sempajang di saat tahiyat itu sebenarnya itu kita disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Nabi tekumas matahiyaki ekumas sempajaki. Makanya itu kan kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Assalamaka masyaridi isruna funga ta'ala. Berarti kita berhadapan. Makanya itu ada seorang syekh yang bernama Syekh Badaruddin Al-Hasani. Beliau itu pernah memimpin solat alaina mariman. Pada saat tahiyat itanama tahiyat lama betul. Mega ni makmuk kere-kere. Biasa tu komite tecek de imange WhatsApp pamanggaru-garu pina dina makmuk. Mana si mangi makita? Ya, jadi mitir. Sehingga pada saat selesai masa panjang kita na ini, ceh, mangi mitalak dekik matahia. Nanti nak kurma biasa ya? Capu mana sih baca-baca dia mana mak bersalah? Biasa kurma. Apa jawaban beliau? Maka dia ronai telak kari itu mak berseleng. Nasabak depa na bali berseleku nabita. Secara langsung. Tempuku maka da assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Depa na bali ni. Jadi dia wak berseleng. Ia mani wak berseleng na bali mani nabita. Ia ro berseleku kualina. Berarti Nabi hadir kan? Ya. Profesor Quraisyab juga mengatakan bahwa kita salat hadir Nabi. Hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tu dia nak dikikido-kido mekele kan? Cuma sempajak. Ya, jangan banyak goyang, banyak gerak. Ya. Jadi karena kita disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat nah, itu nasabari nariku makasimu sampai jatah aman itu ya sebenarnya selesai ini persoalan ini seni Nabi tak jadi nanti itu di akhirat dia nak perlu kiri itu memperkenalkan diri suruh nak pengatalan kakak kasih boleh Allah kuangnya dia nak perlu kakak kasih boleh pangkajene dia nak perlu ya Nabi sudah kenal. Jadi makanya kau miluki salam pakan jangan kini buat sampai jatuh. InsyaAllah. Anak tak miluki pas salama ini. Suruh sholat. Pakan jatuh. Pasang ke kanjak na ampin anak tak kudina sampai jatuh pada salama. Tak bisa itu. Ya, kan ini kuncinya kan. As-salatu mibtau kuli khair. Nayar sampai jatuh pak kunci na sinina di cengi. Dia celinu di cengi akhirat. Jadi agar dia sangat dina sampai semata-mata. Ya. Ya. Maka dia tawfi Nabi ta istakimu, istiqamaki beribadah, betul menenung. Walamu nania paham ade cengi anna khaira amalikum as-salah. Naya si kanja-kanjana amalak untuk menang dari seluruh amal yang kita lakukan, maka Nabi ta as-salah sempajang. Ya. Makanja haji, makanja puasa, makanja sekret, tapi jauh lebih bagus lagi sempajangnya. Ya. Jadi itu ya. Wala yuhafizu 'alaiha illa mu'minun. Degagar itu jagayur sempajangi sangadin atau makanjak mana tepatna. Nah, jadi kau maka sini sempajata tu orang bagus iman tak makanjak ni tepat tak ya. Ya, jadi amagi nama kada nabita amala kami nama kanja. Wali anna solata tajma'u ma fi sa'iril ibadati. Nah, sebab itu sempajangi napasi pulu manangi sinina ibadahnya. Artinya semua ibadah ada di dalam solat itu. Ya, contoh puasa, ketukulannya sempajangi. Tegi kegi modal puasa ya, maka dia kutu masempajang. Dia nak dikimanre, gitu. Dia nak dikiminum, misalnya kau wai sampita. Tengah sujud tak pernah ada kakak sedih nasi. Tak boleh kalau kita puasa ya? Haji ya kita menghadap ke Ka'bah ya. Jadi engkau haji lalu nak sempajang sekai ya mau pakai apa ya, ya, kita harus berpakaian ya. Padahal ini kemas sempajang kalau tidak pakai apa ya. Nah, itu bahkan itu pakaian itu masam pajaki usahakan beberapa helai lembar sebenarnya. Jadi aja tu masam pajang hanya satu pakaian. Nah, saya mak jubah bungka ya. Mak jubah tapi ini merupakan jubah lah. Dia galah ini. Senang iri angin dia nah. Apalah. Jadi makanya ke dua telu ya tu pakaian ya. Yang ke baju tang, ke baju laleng, ke selak laleng, ke ya mas surubeng, ya mas songko, ya makan je kami ke pakai apa? Atau sakre pada tu yes, pada tu di tanda guru tahol poy, apa kata je ya lo? Eti manggil le, amor ini, mon, betul lah, wah di waktu anggota nasib pada tanda guru tah. Pada syekh, padahal itu pakai yang bagus. Ya. Tidak apa-apa kita pakai serban, pakai apa, tidak apa-apa. Ya. Itu ya. Nah, sini nato malu pingki hadir. Kemudian seterusnya, ayar sampai sunnae tak bagi dua. Ya, tak bagi dua. Maka ni kita koy salatun nafli kismani. Al-qismul awal tusannu lahul jamaah. Bagian pertama engka sampai sunnah isunnahkan ya berjamaahkan. Nah, yang kedua ada solat sunnah tidak disunnahkan berjamaah. Ya. Agar sunnahkan mak berjamaah pertama solatul idah ini sempajang dua alat perang. Solat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu disunnahkan berjamaah. Tapi wadiga ipu gau secara sendiri-sendiri boleh. Kayak sunnah mi, dia wajib ya berjamaahkan. Berarti wadiga nak berjamaah tahu. Cuma beda apalana ya kumak berjamaah ki. Kan? Terutama misalnya kama kunrai. Engka nak nama deni, dia nak cocok ibau lo masih jie ma lepek. Ya solat di rumah saja. Asalnya ini nama ketubah. Tanya apa pak ketubah bu anakku? Aja na tak ketubah ya. Ala leta nak permasalah sebab sunnah hukum nak ketubah nak ala perangnya. Tak wajib, tak sama Jumat. Ya kau sempat jumat wajib ketubah. Ya, makanya itu kau maka taubat aja lalu nang kau mundur salio masjid aja. Disayangkan ya kau dina sejumata. Oleh kau mundur ni kau salio apa darungku? Kau tak maju mama pelo?
1: Enggak ada.
0: Nah, makanya salah satu tugas penting panitia masjid itu adalah mengajak seluruh jamaah yang ada di luar masjid untuk masuk ke dalam masjid supaya makan jebatena mak juma. Ya. Ami enggak tahu komer ya motor ulah mundur. Ya wan ku pau. Jadi wah. Jadi makanya itu harus selalu di, apa biasa ke masjid tapi di sini alhamdulillah saya perhatikan selalu diajak itu jamaah untuk masuk bahkan rapat ke depan ya luar biasa ya 100% ya 100 nalolongan panitia nalal mutahid tapi banyak masjid lain itu yang selalu diumumkan hanya saldo ratusan juta tapi jamaah berantakan. Jadi harusnya itu diajak masuk. Seluruh jamaah yang masih ada di luar silakan masuk di masjid. Sebab melok ni ipa mulai Jumaat. Supaya makan jabatan tamat Jumaat. Ekologi makasihan jangan setengah-tengah. Ya, harus full. Ya tu. Nah, kemudian ada juga begini. Engkau masih di lolongan. Okumilalah nama si Jie Monro, tapi okurulalah kamar eh. Ada juga masih begitu. Kurulah lalu Monro ruang operator itu. Maka tu apa tahu? Banyak juga masih saya begitu ya. Pura pun maka tu apa mas sumana? Bila ni tu tak tahu kulalang ya. Wah, itu juga sebenarnya perlu menjadi ya. Ya, pemikiran ya kenapa tinggal di dalam situ yang dikhawatirkan ya kematangan maka tobat tahu nah mege kubakur jangan-jangan kita mahape siapa tahu mahape ki kurlalang maka tobat tahu kan digang mite wah ini ya saya ada saya temukan itu beberapa masih begitu. Maka Nabi berkata, barakallahu li wa lahina. Apa yang mana masuk boleh kamaran? Ruang istirahat di dalam masjid. Nah, jadi ini penting. Ya, jangan misalnya orang luar masjid saja disoroti, tapi justru orang dalam masjid juga ya perlu diingatkan. Ya. Di motor, panitia, aku misalnya kepada seluruh teman-teman panitia yang berada di kamar silakan keluar kan begitu ya, jadi, ini penting ya hal-hal mungkin dianggap biasa tapi justru bisa bermasalah ya sebab ini perhatikan ya salatul idain ya salat wal kusufaini salat dua gerhana itu disunnahkan berjamaah gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Wal istisqa sempajang perilobosi istisqa itu berjamaah sunahkan berjamaah. Tak bisa juga tidak berjamaah. Ya. Wa tarawih sempajang tarawih itu disunahkan berjamaah. Ya. Jadi itu solat yang disunahkan berjamaah. Ya. Nah, kemudian seterusnya mala tusannu lahul jamaah solat yang tidak disunnahkan berjamaah solat sunnah ya di makanya yang kita kue bagian ini ada yang memang yang tidak disunnahkan tapi kalaupun ya kalaupun lau fu'ila jamaah atas sahah kalaupun ada yang melaksanakan ya dihitung itu sah tapi tidak afdal ya dinam lebih ya Tiga ya utama kue sempat jadi sunnah kengiak berjamaah ke selain daripada yang disebutkan tadi. Jadi misalnya sempajang rawatib, sunat rawatib kan, ya, sebelum subuh misalnya dua rakaat itu tidak disunatkan. Ya, kemudian sempajang duha, ya, itu tidak sunatkan. Termasuk sempajang isyraq. Ini kita sudah pertemuan majelis ulama beberapa hari yang lalu. Itu ditemukan bahwa sholat isyraq atau sholat duha itu tidak disunnahkan berjamaah. Jika misalnya ke jamaah di Masjid Al-Mutahid, meluki masempajang isyraq, ya silakan sholat sendiri-sendiri saja. Jangan berjamaah. Ya. Kalaupun ada yang mengatakan untuk membiasakan, boleh berjamaah. Tapi jangan lama. Ya aku terbiasa nih, ya, apa bisa ini? Sholat sendiri makin. Pada mutu kungkana tipa guru ma motor. Ah itu didampingi ma motor. Pak balak ni anak nana dampingi mobil. Ada koli lucu ni kan lincah ni. Ada ni ada. Kau ikut ni bawah. Kau mau bungkil ambil kau. Jadi begitu ya. Nah, jadi jangan mi berjamaah kalau solat isyraq atau solat duha ya. Kemudian solat duha isyraq itu juga disepakati kemarin bahwa ia moto tu sempajat duha, ia moto sempajang isyraq. Apa bedanya? Kalau sholat isyraq, pertama syarat mutlaknya harus sholat berjamaah subuh. Nah, yakun ketemu sempajang isyraq, persis terbit matahari dan ditunggu sampai 12 menit sesudahnya, itu hanya sholat duha. Sebab dia nak berjamaah subuh. Nah. Jadi tapi itu isyraq, dia nak dipugau sampai isyraq itu persis waktu syuruq. Karena haram hukumnya itu kita sholat persis terbit matahari. Itu haram hukumnya. Jadi kita aja sekitar 12 menit sampai 15 menit ke waktu syuruq. 5.38 misalnya. Itu harus ditambah 12 menit minimal. Jadi berarti kalau 5.38 tambah 12 menit 5.50 misalnya ya. Tapi kemudian kiaman 15 menit waktu syuruq. Jadi ya korita ya ruyasa jangan digital ya. Ya. Jam 5.38 pada jam itu haram pun sempaya tawai karena terbit matahari. Salah satu waktu yang dilarang orang sholat, diharamkan bahkan, itu persis terbit matahari. Nah, ada sebagian jamaah kita yang melaksanakan sholat isyraq persis syuruq, itu tidak boleh. Nah, ini penting kita pahami, sebab jangan sampai tomah pogau pakai sini justru dosa mi polena. Jadi penting untuk dipelajari. Nah, jadi syaratnya itu adalah harus sholat berjamaah. Apakah di masjid sholat berjamaah atau di rumah sholat berjamaah? Misalnya kamu kundai, dia nalo masjid kasih. Di rumahnya sholat berjamaah, kamu anak-anak kundai wasi bawa, makundai to misalnya. Ah, itu boleh. Tapi setelah sholat subuh berjamaah, dega gawa di jamaah-jamaah lino na pokok gangka sholat isyraq. Ada jamaah yang saya dengar informasinya kopure subuh di sujolo minum kopi. Jadi lisa minum kopi jolo apa yang sedih topanya lapa lisa bimak masih je itu tidak boleh. Hanya kita berzikir sampai waktunya. Makumutul nariko lisuki kubolata. Lisuki kubolata, ya. Misalnya koki mah berjamaah Masjid Al-Mutahid. Tapi tiba-tiba ada sesuatu, wah, masih sakai kudurisu. Lisuki, nah, boleh di rumah nanti sholat isyraq. Tapi selama lisuki kubolata, tidak ada pekerjaan dunia yang kita lakukan. Ai tolo ma pandre sapi? Pandre manu aja dia nak mati. Pokoknya ya. Atau lipa meliputu. Jadi itu syaratnya ya. Nah, kemudian sholat isyrak itu adalah dua rakaat pertama sholat duha di awal waktu. Agar sholat awal waktu mulai masuk waktu sholat isyrak sampai sekitar jam 8. Itu awal waktu itu. Jadi kun katau mas sampai jam 2 dan setelah sholat berjamaah di masjid atau di rumahnya, si tengana arwah itu masih isyrak dua rakaat pertama. Tapi sekaligus juga sholat duha. Kerja. Tapi kung kata mas sempaya duha jam 9 pagi. Sampai duha mana nak lolong? Dia nak gagal nak lolong? Isyrak. Sebab labat ni waktu isyrak ya awal waktu duha itu kan isyrak. Ya. Jadi itu sholat isyrak. Kemudian tidak disunahkan sholat berjamaah. Ya, masing-masing. Ya. Jadi itu ada ya, ada sholat yang disunahkan berjamaah, ada juga yang tidak disunahkan berjamaah. Ya, asalnya yang kita sebutkan tadi itu semuanya tidak disunahkan berjamaah. Tapi makanya kita tak kekungkap pogawi sama hukumnya. Ya, sama hukumnya. Tapi tidak afdol. Ya, itu ya. Baik, sampai sini ada masalah?
2: Tadi jemaah ke pertanyaan, jadi kita bisa berdiskusi. Lalu Pak Kiai menutup.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anu pakai tentang tadi yang bilang salat duha awal waktu.
0: Ya.
3: Apakah mutlak hanya dilakukan dua rakaat dulu nanti setelah 9 baru?

0: Lebih berita apakah dianjurkan berjamaah atau ya, lebih anggapnya karena di
1: Ramadan?
0: Bukan di Ramadan, di tempat saya di hampir setiap malam, setiap habis sholat isya, imamnya pimpin sholat witir.
1: Ya.
0: Artinya mungkin untuk membiasakan, saya tidak tahu. Jadi tapi tidak semua, tidak banyak yang ikut. Ada beberapa sampai
1: ya,
0: sampai 10 orang saya. Apakah itu memang abdulnya begitu atau bagaimana?
1: Ya. Baik. Jadi orang yang memahami sholat isyrak itu beda dengan sholat duha. Karena ada memang begitu, ada yang memahami bahwa laitoi isyrak, laitoi duha. Nah, kalau pemahaman itu yang digunakan, berarti sholat isyrak saja dua rakaat, kemudian nanti kemudian baru di sholat lagi di jam selanjutnya sholat duha. Nah itu. Tapi kalau yang memahami sholat isyrak itu ia mutus sampai duha, ya bisa langsung tambah. Ya misalnya 4 rakaat ga, 6 ga, atau 8 misalnya. Ya, ya ada juga mengatakan sholat duha itu 12 rakaat. Ya, jadi ada juga memahami begitu. Tapi yang masyhur adalah hanya sampai 8 rakaat. Ya misalnya pada saat jam, katakanlah jam 5.50 misalnya, atau jam 6 lah misalnya. Ya, ya kita mau sholat isyrak, sholat dua, ya tambah saja. Jadi otomatis yang 2 rakaat pertama itu isyrak. Ya, otomatis. Itu kalau awal waktu misalnya jam syuruk sampai jam 8 gitu. Nah, karena waktu itu kan ada 3, ada awal waktu, ada pertengah waktu, ada akhir waktu. Ya, kalau pertengah waktu sholat duha itu jam 8 sampai jam 10. Akhir waktu jam 10 sampai 15 menit sebelum duhur. Itu akhir waktu. Nah, jadi waktunya itu sholat duha dia nak kada pas masuk duhur deh. Ada jedana sedikit, sekitar 15 menit juga. Ya, itu. Nah, itu ya, jadi kalau yang memahami sholat isyrak itu beda dengan sholat duha, maka nak nasalena pagi kada ya sampai dua isyrak paham jalo dua rakaat. Nah, kalau menama tu tetap asyara 10, nah pasti masih sampai duha sampai memang. Ya, karena dia memahami bahwa beda sholat duha dengan isyrak. Nah, tapi kalau kita kemarin itu kita diskusikan berbagai ulama ya, dan berbagai referensi ya, kitab kita pakai, bukan pendapat pribadi. Karena kemarin itu memang kita sampaikan apa aja tak kena menurut ia. Nah, bawa kita tak supaya jelas kan. Nah, alhamdulillah di bawah dari berbagai referensi itu ditemukan bahwa jumhur ulama mengatakan ia mutus sampai duha, ia mutus sampai jam asyuruk, begitu isyrak ya. Kemudian yang kedua, sholat witir. Sholat witir itu kalau bulan suci Ramadan itu memang disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Itu kalau Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan itu tidak disunnahkan. Jangan-jangan misalnya ada yang memahami bahwa wah, kurang melangi kan mak berjamaah ki, berarti bisa juga di luar Ramadan. Sebab ni ngerai ro. Dulu saya pernah seperti itu di pondok di Sengkang. Ini niatnya untuk melatih anak-anak membiasakan. Tapi saya langsung ditegur oleh guru. Saya ingat sampai sekarang itu bahwa degaga sempaja witri ya biryamake ya kusaliwun ramalan. Ya, tidak disunnahkan. Ya kecuali kalau Ramadan. Nah, itu. Oh ya betul. Nah, sampai sekarang ya itu yang kita paham. Jadi siapa tahu, tapi ya mungkin siapa tahu ada referensinya ya yang lain ya, tapi yang masyhur itu memang hanya pada bulan Ramadan itu sholat witir disunnahkan berjamaah. Di luar Ramadan tidak ya. Begitu ya. Ya.

0: Oh iya.
1: Kebetulan juga sahabat ada yang aku berguru. Ayo, pasti yang baik ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Subama nih, ya, no. Ya, ya. Ya, jadi begini. Ya ko ya ro anu ditembak ya. Ah, pertama dulu anunna jolo. Seluruhnya jolo meli paresa kan. Ya ko dena caca ya ro seluruhnya itu ndak boleh dimakan. Ah. Eh. Pak opo naburu? Kalau kalau senapan angin kita kan rata angka tu ah, makanya kan tu perlu macaca angka macaca tu cepat lah. Yeah. Ah, kalau yang runcing itu yang dibolehkan. Yeah. Tapi kalau hanya yang bulat itu yang bermasalah. Ada yang runcing itu. Yeah. Saya biasa lihat. Nah, kalau misalnya pada saat ditembak itu cawibi misalnya atau ya semacamnya jeroga atau agak nah, ya ko idapi mupi tuo itu disembeli, tapi ko mate ni nah permukim bismillah nape tembak itu sudah halal, itu halal ya namudena igerei itu ya. Tapi kau idapi mupi kedo-kedo, ya, itu kan tandanya masih hidup. Nah, jadi kau makro tetamu gerek, gerek mui. Ya, sebab tu mupi, ya tu mupi. Kau mati ni itu sudah. Ya, payah kau makda mati nape gerek? Wah, agak gunanya. Ya, jadi itu, ya. Ya kau mati ni, yang penting pada saat menembak itu ya dia membaca bismillah. Ya, ini akhir tembak nagir kan? Ya, jadi begitu. Ya, ya, ya, ya betul betul. Dia namanya muma poro muma agak eko macacamu ya ro. Makanya itu pernah saya dengar langsung guru teh itu mengatakan begitu. Parisa peluruna. Ia ko malibu ya ro. Dia mak depa istilahnya kan mak depa. Artinya mak depa dia nak ya tumpul itu tidak boleh. Ia itu tidak boleh. Karena dianggap bukan benda yang tajam. Pada mi kui palu-palu ya tu launa ada kan? Iya pada kui lempok irempok mi kan? Ah, jadi misalnya kui irempok itu gagal dia nak itu harus digerek pak. Misalnya engka oh cawi mirupuk jeruk rempok launa itu dia nak di ya kau digerek nasabah anu dia nak matara. Ya begitu ya. Ya. Ya. Jadi makanya tuh kalau misalnya kita mau konsumsi ya pitik memang ada peluru macacai yang tajam. Iya. Begitu ya. Jadi jadi kongka paling pangki cawiwi lima tanya jauh lah maka dah cacamoga cacamoga. Ya, ya, tidak apa-apa. Kamu mumi, tidak apa-apa. Yang penting catatannya adalah tajam itu. Ya, ya. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat semua insyaallah. Ya, mudah-mudahan ya memberkahi pengajian takyis subuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'd tafarruqin ma'suman. Aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
2: Seratus dua koma delapan radio station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak zikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: ada juga di YouTube. Jangan lupa Subbreaker, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Anggaran dipangkas Komisi 1 DPRD Kota Parepare, usulkan purna paskibraka tutupi kekurangan personil 17 Agustus.
4: Jadi karena kurang, jadi Kesbapol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat, yeah. Dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi.
5: Yeah.
4: Jadi yang tertinggal di daerah itu 35.
5: Yeah.
4: Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
5: yeah, Pak Andi,
3: kelembagaan Koperasi Merah Putih rampung di 22 kelurahan di Parepare, operasional 3 gerai fisik masih proses verifikasi lapangan.
6: Ketiga gerai itu secara fisik kalau kita lihat itu sepertinya sudah selesai kalau kita lihat secara fisik, ya.
5: Yeah.
6: Namun kepastian mengenai bahwa apakah sudah ini gerai sudah siap atau tidak itu dari nanti ditentukan oleh pihak Agrina sebagai yang mau diberikan kewenangan untuk membangun gerai itu. Tentu itu nanti ada penyerahan kalau dia, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, kalau itu adalah aset dia.
3: Tembus Top 45 Kadis PKP Parepare tegaskan inovasi berdaya Serikandi merupakan kerja tim, bukan perorangan.
7: Jadi di sini kita itu kan kerja tim itu kebetulan yang disampaikan ini Pak, gak usah saya sebut nama ya, kepala bidang pada saat itu. Nah, pada saat beliau pindah tinggal dari Parepare istilahnya ke vertikal, nah itu kita lanjutkan inovasi ini sebenarnya cikal bakalnya dari
2: Insan Mesra. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
7: Kepala bidang diangkatlah menjadi
3: Insan Mesra. Kebijakan efisiensi anggaran berimbas pada pencutan jumlah personil paskibraka Kota Parepare untuk acara HUT Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Anggaran paskibraka yang semula berada di angka Rp680 juta terpaksa dipangkas hingga menyisakan Rp350 juta menyusul adanya penyesuaian dana alokasi pusat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, meminta masyarakat tidak mempolitisasi keadaan dan mendorong pemerintah daerah melibatkan purna paskibraka untuk menutupi kekurangan formasi barisan. Pada program obras Jumat 17 Juli 2026, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, menceritakan keterbatasan dana membuat Kesbampol hanya bisa meloloskan 38 personil untuk tahun ini.
4: Jadi karena kurang, jadi Kesbampol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat,
5: yeah.
4: Dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi.
5: Yeah.
4: Jadi yang tertinggal di daerah itu 35.
5: Yeah.
4: Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
5: yeah, Pak Andi,
4: bahwa Andi Perial, bahwa formasi 17-8 dan 45 tetap ada. Walaupun nanti ada jumlah yang tidak sesuai, tapi kami minta kemarin, kami sudah menelpon agar supaya ini dibicarakan lagi di tingkat dibicarakan di Badan Keuangan, Pak Sekda, dan disampaikan ke Pak Wali, karena momennya adalah 17 Agustus, supaya kekurangan tenaga personil itu bisa dilengkapi dengan menggunakan tenaga purna paskib,
5: purna paskib
4: yang ada di Parepare, sehingga nanti barisannya agak panjang.
3: Haji Kamaludin menambahkan pelibatan Purnapaskibraka sangat penting agar barisan pengibar bendera tetap terlihat panjang dan semarak, serta memunculkan semangat nasionalisme di hari kemerdekaan. Komisi 1 menegaskan usulan ini telah direspon positif oleh Kepala Kesbampol, Ustan Asta, dan sedang dalam tahap pembahasan bersama jajaran eksekutif. Insan Mesra, meski secara kelembagaan Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 22 kelurahan, operasional 3 gerai fisik yang sudah berdiri hingga kini masih menunggu proses administrasi yang cukup panjang. 3 gerai fisik Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Soreang, Bukit Harapan, dan Labukan secara fisik memang terlihat sudah rampung 100%. Warga, termasuk pengurus koperasi setempat pun, sangat berharap gerai ini bisa segera beroperasi untuk menggerakkan roda ekonomi warga. Namun masyarakat tampaknya masih harus sedikit bersabar pada program obras Jumat 17 Juli 2025, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Parepare, Laude Rahman, menjelaskan bahwa kendala utama belum beroperasinya gerai ini terletak pada proses administrasi penyerahan aset dari pihak Agrinas yang harus didahului oleh verifikasi dan validasi atau perpar lapangan.
6: Ketiga gerai itu secara fisik kalau kita lihat itu sepertinya sudah selesai kalau kita lihat secara fisik ya. Yeah. Namun kepastian mengenai bahwa apakah sudah ini gerai sudah siap atau tidak itu dari nanti ditentukan oleh pihak Agrinas sebagai yang mau diberikan kewenangan untuk membangun gerai itu. Tentu itu nanti ada penyerahan kalau dia, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, kalau itu adalah aset dia berdiri di atas aset provinsi seperti di Bumi Harapan, itu kan aset provinsi. Maka penyerahannya adalah ke pemerintah provinsi dulu, baru ke pemerintah daerah, baru pemerintah daerah ke dalam lini pemerintah kelurahan, ke KKMP seperti itu. Yeah. Kalau dia berdiri di atas aset pemerintah kota, maka dia Agrinas itu langsung ke pemerintah kota dalam lini pemerintah kelurahan dan langsung ke KKMP seperti itu. Penyerahan untuk penyerahan aset. Yeah. Tapi sebelum penyerahan itu kan ada proses, Mas Dimas, sebagaimana Permenkop, saya lupa nomornya, 2026 mengenai tentang prosedur terkait dengan penyerahan gerai ini, maka terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi dan validasi lapangan, verval lapangan.
3: Lebih lanjut, Laude Arwa Rahman menerangkan bahwa tim Perpal ini nantinya akan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare dengan melibatkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, dan Bidan Aset. Mengenai mekanisme operasional ke depan, ia membiarkan bahwa setelah proses penyerahan aset rampung, gerai tersebut tidak langsung dilepas begitu saja ke koperasi kelurahan.
6: Bahwa operasionalnya itu kan sebagaimana sekarang mungkin kita tahu bersama bahwa itu pemerintah pusat menunjuk manajer yang sekarang mungkin lagi sudah selesai ya pelatihannya itu ya, saya lupa apakah sudah selesai jadwal pelatihan mereka yang retreat itu. Manajer kemudian selama 2 tahun itu dioperasikan oleh Agrinas dulu sambil pendampingan proses transfer knowledge kepada pengurus KKMP atau koperasi ke desa, ke KDMP. Okay. Ya begitu.
3: Dengan demikian, sinergi antara pemerintah kota melalui Perpal, pihak Agrinas, dan Dinas Koperasi Provinsi terus digenjot agar proses serah terima aset ini bisa segera tuntas demi kemaslahatan masyarakat. Insan Mesra Kepala Dinas Pertanian Kelautan Perikanan Kota Parepare, Insinyur Wildana, menepis isu adanya kesan mendepak atau meninggalkan inovator awal dalam program inovasi berdaya Serikandi. Inovasi yang sudah berjalan sejak 2017 dan sukses menembus penghargaan top 45 nasional tersebut ditegaskan murni sebagai hasil kerja tim, bukan pencapaian perorangan. Kepada media, Insinyur Wildana menjelaskan posisi inovator pada awalnya melekat secara otomatis kepada kepala bidang yang kala itu ditunjuk sebagai ketua tim. Namun saat yang bersangkutan pindah tugas ke instansi vertikal, program tersebut tetap dilanjutkan oleh tim dinas dengan berbagai pembaharuan.
7: Jadi di sini kita itu kan kerja tim. Kerja tim itu kebetulan yang disampaikan ini Pak, tidak usah saya sebut nama ya, kepala bidang pada saat itu. Nah, pada saat beliau pindah tinggal dari Parepare istilahnya ke vertikal, nah itu kita lanjutkan inovasi ini. Inovasi ini sebenarnya cikal bakalnya dari
8: bukan inovasi
7: Pak. Bukan, ini tim. Kebetulan kepala bidang diangkatlah menjadi ketua tim. Dalam hal ini inovator. Nah, pada saat beliau pindah ke dari Pare-Pare, istilahnya karena ke vertikal, kami jadi kami lanjutkan. Nah, banyak yang sudah dirubah dari inovasi awal. Kita rubah.
3: Wildana menambahkan, dalam perjalanan selama beberapa tahun terakhir, tim dinas PKP telah melakukan banyak modifikasi dan penyempurnaan agar program berdaya Sri Kandi tetap relevan. Dirinya berharap polemik mengenai status inovator tidak lagi diperpanjang, karena fokus utama dinas adalah menjaga keberlanjutan manfaat program bagi masyarakat.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Nigeria di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Pule sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com.